pastikan hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai.

0: Fahri di Rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Milu itu 2020 Jawen Ewen menempat program menonton bola yang nyebut pesta bola elak sampai Salingau kita memanfaat lalu kita akan menyenang dan hobi kita.
1: Di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara,

Ngobrol juga pagi-pagi itu paling enak kalau misalkan ada kopi ya. Tapi memang gak semua orang tuh kuat minum kopi, apalagi yang punya penyakit asam lambung. Tapi buat kamu pecinta kopi, teman Pro 2, ada namanya Cold Brew. Ini tuh menjadi salah satu menu populer di kafe. Ternyata home brewer juga bisa bikin cold brew di rumah dengan mengikuti beberapa tips yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Jadi cold brew ini tuh menjadi salah satu racikan kopi populer yang juga banyak penggemarnya. Mungkin kayak masih asing gitu ya, gak kayak butterscotch, atau mungkin kamu sering minum kopi susu klasik gitu-gitu lah, teman Pro 2. Nah, berbeda dengan kopi seduh panas, cold brew ini merupakan kopi yang merendam bubuk kopi menggunakan air dingin selama berjam-jam, dan proses ini itu tuh ternyata bisa menghasilkan cita rasa yang cenderung lebih halus tapi juga manis, dan mengurangi rasa pahit yang ada di dalam kopi, karena gak semua orang tuh suka rasa pahit. Nah, cold brew ini teman Pro 2 juga tetap bisa dipadukan dengan berbagai bahan tambahan lain seperti krim ataupun pemanis. Kayaknya enak banget ya. Cold brew sendiri banyak dipilih untuk seduhan kopi rumahan karena gak memerlukan alat yang rumit. Namun agar bisa mendapatkan cold brew dengan kesegaran setara kafe, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Paling pertama banget adalah pilih biji kopi yang tepat, karena salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah menganggap semua jenis kopi bisa digunakan. Padahal biji kopi itu punya kualitas dengan tujuan dibuat seperti apa gitu, jadi berbeda-beda. Ini tuh yang menentukan hasil akhir seperti apa biji kopi yang biasa diminum sehari-hari yang tetap bisa digunakan. Tetapi hindari memilih kopi dengan kualitas rendah karena rasa akhirnya akan ikut terasa. Dan cold brew ini bisa menjadi ajang eksperimen untuk mencicipi berbagai jenis kopi. Lalu yang kedua, kamu bisa menggunakan gilingan yang kasar gitu ya untuk membuat bubuk kopi. Dan yang ketiga, perhatikan kualitas air, karena dengan kualitas air yang kurang baik dapat membuat rasa kopi berubah. Jadi air yang udah disaring menjadi pilihan yang disarankan karena dapat membantu menghasilkan rasa kopi yang lebih clean gitu, lebih bersih maksudnya. Gak hanya menggunakan air kemasan mahal, cukup gunakan air dingin yang memiliki rasa netral aja, jadi gak ada rasa apapun. Lalu yang keempat, maksimalkan proses brewing ya. Jadi berbeda dari kopi panas yang selesai dalam hitungan menit, cold brew ini membutuhkan waktu lebih panjang. Umumnya cold brew membutuhkan waktu sekitar 12 sampai dengan 24 jam. Menurut mereka yang telah mencobanya, cold brew ini katanya punya hasil yang maksimal, membutuhkan waktu 24 jam agar bisa dinikmati keesokan harinya. Jadi kamu bisa bikin, misalkan mau minum besok pagi, kini

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Teman Pro 2 nggak hanya kayak vitamin, beberapa buah juga mengandung magnesium yang tinggi banget. Nah, nutrisi ini tuh penting buat kesehatan jantung, saraf, dan juga otot kamu. Nah, kira-kira kekurangannya dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh kalau misalkan tubuh kamu tuh nggak punya magnesium ataupun mineral gitu ya. Selain dari kacang-kacangan dan juga sayuran hijau, ternyata magnesium juga bisa diperoleh dari asupan buah-buahan. Dan beberapa jenis buah bahkan mengandung magnesium dalam jumlah yang cukup tinggi banget, teman Pro 2. Jadi cocok banget umumnya buat kamu yang apalagi mobilitasnya tinggi. Nah, apa aja teman Pro 2? Paling pertama, buah markisa. Jadi ternyata merupakan salah satu buah dengan kandungan magnesium yang tinggi banget. Dalam 100 gram markisa aja terdapat sekitar 29 magnesium. Magnesium ini juga bermanfaat untuk berbagai fungsi tubuh. Markisa juga mengandung kalium yang bekerja sama magnesium untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kedua adalah nangka, yang menjadi salah satu buah tropis yang mengandung magnesium. Dalam 100 gram nangka terdapat sekitar 29 magnesium yang baik buat menunjang fungsi tubuh. Lalu ada arak ring atau dried fig, ini mengandung magnesium yang juga cukup tinggi, teman Pro 2. Nomor 4 ada alpukat ya. Dan yang terakhir ada pisang. Nah, pisang ini yang paling mudah buat kita dapatkan, harganya juga paling murah. Bahkan 100 gram pisang setara mengandung 27 miligram magnesium yang penting banget untuk mendukung fungsi saraf dan juga otot tubuh kamu. Jadi yang kayak suka pegel-pegel, suka gimana gitu ya, bisa jadi kurang magnesium. Jadi gak harus apa-apa dikit-dikit pijat gitu ya. Boleh kok pijat tapi jangan juga tiap minggu sekali ya, kecuali duit kamu banyak banget, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buat mengkonsumsi buah juga biar kamu makin segar, makin fit, dan juga makin nyaman juga sama tubuh kamu sendiri adalah dengan menjaga pola makan. Selain juga harus menjaga jam tidur gitu ya, agar tidak kelelahan dan kamu juga merasa nyaman sama tubuh kamu, sehingga segala aktivitas yang dilakukan juga lancar dan tenang gitu. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita bakal hadirkan ada lagunya Silon Seven, Sederhana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: rock star.
1: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
2: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
1: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
2: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
1: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
2: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
1: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
3: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini buat kamu mungkin yang kayaknya ngerasa beberapa hari ini tuh kayaknya flat banget, terus pengen cari hiburan gitu ya teman Pro 2. Boleh banget, ada rekomendasi drama Korea yang dianggap paling terpopuler versi Netflix, yaitu ada dua. Yang pertama The May Royal Nemesis, dan yang kedua ini yang pengen nama tonton dari kemarin tapi karena mobilitas kita cukup tinggi ya teman Pro 2, jadi tertunda terus nih ya. Ada Teach You a Lesson, ini menjadi drama Korea terpopuler yang di pekan ini berdasarkan data terbaru dari Good Data Corporation. Nah, kedua drama ini sukses menguasai peringkat teratas untuk kategori drama maupun aktor yang paling banyak diperbincangkan publik. Lembaga riset Good Data Corporation juga menyusun peringkat mingguan ini dengan menganalisis akumulasi data dari artikel berita, unggahan blog, komunitas daring, dan juga tayangan video. Jadi buat kamu yang pengen nonton, boleh banget teman Pro 2 buat masukin kedua nama drama Korea tadi.

Pro 2 teman terbaik kamu. Informasi kehilangan teman Pro 2, yaitu ada motor hilang terakhir kali ditemukan sekitar jam 5 sore hari Senin pukul 5 waktu Indonesia Barat. Keterangan ciri-ciri motornya adalah Revo berwarna merah hitam dengan nomor plat KH6238OA. Dan bagi teman Pro 2 yang melihat sepeda motor tersebut, untuk bisa segera menghubungi atas nama Lense di nomor 08 53 4956 9885.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
3: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan Ihsan. Selamat pagi, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Ya baik, terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan hingga berawan tebal di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan, kecuali untuk wilayah kecamatan Rakumpit yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Ihsan. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiraan cuaca untuk bekal kamu sepanjang hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Nantinya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info cuaca.
3: Halo, kita putus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngobrol juga teman terbaik kamu, ngobrol juga ada informasi terbaru dari Kwon Eun Bin yang katanya putuskan pensiun dari industri hiburan setelah 10 tahun berkarir. Jadi, ngobrol juga aktris sekaligus penyanyi Kwon Eun Bin ini mengumumkan akan mengakhiri karirnya di industri hiburan Korea Selatan setelah berkarya selama sekitar 10 tahun. Jadi dari 2016 ya, ngobrol juga. Keputusan ini disampaikan pada media sosialnya hari Selasa kemarin. Dalam pernyataannya, Eun Bin meminta maaf karena pemberitaan terbaru mengenai dirinya yang sempat menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Ia merasa perlu banget untuk menyampaikan kondisi serta keputusan yang diambil kepada para pendukungnya secara langsung. Eun Bin juga mengungkapkan perjalanan selama satu dekade di dunia hiburan dipenuhi kebahagiaan berkat dukungan penggemar. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas cinta dan juga perhatian dari para penggemar. Begitu. Sebelum benar-benar pensiun, Eun Bin berencana menyelesaikan seluruh aktivitas hiburan yang telah dijadwalkan bersama dengan CLC di luar negeri. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penggemar dan harapan kebahagiaan dari semua pihak. Enak banget ya teman produser jadi artis bisa pensiun dini gitu. Mungkin tabungannya udah sampai gitu ya, sampai akhir tua, sampai masa tua gitu. Jadi pengen juga buat bisa apa ya, bisa liburan, bisa nggak pensiun dini juga. Tapi jangan ya teman-teman, kalau belum cukup tabungannya jangan dipaksakan.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: Teman Pro 2, kami punya informasi penting yang semoga bisa membantu. Saat ini sedang dicari satu unit sepeda motor milik Lense, yaitu mahasiswa magang di RRI Palangkaraya yang dilaporkan hilang. Nah, motor tersebut hilang adalah Honda Repo X berwarna merah hitam dengan nomor polisi KH6238OA. Berdasarkan informasi yang diterima, motor terakhir kali terlihat terparkir di depan kos yang berada di Jalan Geobos 5, Gang 3 pada Senin 15 Juni 2026, dan sekitar pukul 17. Namun saat pemilik mengecek kembali pada hari Selasa 16 Juni 2026, besok harinya sekitar pukul 14 sore, kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi. Jadi teman Pro 2 mohon bantuannya, apabila kamu melihat atau mengetahui keberadaan motor dengan ciri-ciri tersebut, kamu bisa menginformasikan untuk menghubungi ke yang bersangkutan atas nama Lense di nomor 0853495698. Sekali lagi teman Pro 2, motor yang dicari adalah Honda Repo X warna merah hitam, nomor polisi KH6238OA. Sekecil apapun informasi yang kamu miliki, tentunya akan sangat berarti. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita bakal ngobrol pagi bareng sama Depita.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Kita back to lagi nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Ngobrol Pagi. Dan kali ini bareng sama Devita. Hai.
1: Halo Kak
0: Devita, selamat tahun baru. Bukan ya, selamat apa nih? Selamat galungan ya?
1: Iya Kak, hari raya galungan.
0: Iya, itu apa sih Devita?
2: Aduh, aku kurang tahu juga sih Kak. Soalnya ini Hindu Bali
0: sebenernya. Oh, ya. Kalau Hindu Palangkaraya, Hindu Dayak beda ya?
1: Iya.
0: Oh alah, oke. Jadi buat teman-teman Hindu ya, intinya kita mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan yang dilaksanakan 17 Juni dan 27 Juni.
1: Iya.
0: Gitu. Berarti teman-teman kalau Hindu di sini apakah melakukan perayaan juga atau enggak?
1: Iya sih Kak, kalau misalnya orang Hindu Bali itu biasanya melakukan perayaan.
0: Oh.
1: Ya, gitu.
0: Kalau yang Hindu Balinya di sini.
1: Mm-hmm.
0: Oke, tapi kebanyakan teman-teman IHN ini Hindu.
1: Hindu Keharingan.
0: Oh, beda ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, Hindunya Dayak.
0: Jadi beda teman Pro 2, tradisi berarti ya.
1: Betul Kak.
0: Nah, teman Pro 2, kita kali ini ngomongin tentang bencana lagi nih. Ada bencana apa nih Devita yang sangat update?
1: Oke, karena minggu kemarin kita bahas gempa Kak. Dan sekarang kita bahas gempa lagi di Sulawesi, di Palu.
0: Tsunami deh kemarin.
1: Oh iya, tsunami ya Kak?
0: Tsunami.
1: Oh iya. Oke, mohon maaf.
0: Gak apa-apa.
1: Oke, hari ini kita bahas gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 di Palu, Sulawesi Tengah.
0: Wow.
1: Tetapi gempa ini tidak berpotensi tsunami Kak.
0: Oke, okay, why?
1: Hari Selasa pada tanggal 16 Juni 2026 pukul 10 lewat 27 WIB, wilayah Toru Parigi Motong, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,7 pada kedalaman 16 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 derajat lintang selatan, terus 120,24 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km Tenggara Palu, Sulawesi Tengah.
0: Waduh, itu terjadinya kapan tuh, Dep?
1: Hari Selasa, Kak, tanggal 16 Juni.
0: Pukul
1: 10 lewat 27 waktu Indonesia Barat.
0: Wah, tapi apakah ada menewaskan atau ada korban jiwa?
1: Tidak ada, untuk saat ini tidak ada korban jiwa, tetapi sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.
0: Iya, tapi memang kalau ngomong-ngomong tentang Palu ini sering banget terjadi gempa ya, Dep?
1: Iya Kak, pada tahun 2018 juga pernah terjadi gempa.
0: Kenapa ya?
1: Penyebabnya Kak, kalau yang kemarin itu penyebabnya akibat aktivitas sesar Sausu.
0: Oke, pergerakan lempeng gitu.
1: Iya.
0: Iya, tapi memang kalau aku perhatikan teman Pro 2, aku tuh punya teman, dia tuh aktif, dia tuh orang asli Palu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi waktu 2018 terjadi gempa di Palu tuh dia nangis, aku bingung kayak, kenapa dia ya gitu. Pas aku baca gempa di Palu, apa hubungannya ya gitu, ternyata dia orang Palu.
1: Oh.
0: Jadi memang teman Pro 2, Palu dan juga Donggala itu tuh berada di zona benturan 3 lempeng besar dunia, sehingga menjadi daerah yang rawan terjadi gempa.
1: Betul Kak.
0: Mirip kayak di Jepang ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau Jepang tuh kan dia mengantisipasinya dengan rumah berbentuk bambu, terus juga apa sih bangunan-bangunan tingkat tinggi yang ada tuh anti gempa semua, udah bisa.
1: Wow,
0: iya.
1: Kalau di Indonesia sih nggak ada sih.
0: Iya. Di Indonesia tidak ada yang nggak anti gempa ya, gitu. Mungkin kita harus belajar dari Jepang, teman Pro 2. Iya. Dan jangan kemana-mana, kita masih bakal ngobrolin tentang hal-hal unik dan gimana sih negara-negara lain mengantisipasi bencana gempa ya. Salah satunya adalah Jepang. Jadi buat kamu tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Kopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya, teman Pro 2 di pagi hari ini masih bareng sama Mala dan juga Depita. Depita yang cantik banget ya. Kita masih ngomongin tentang gempa ya, Dep ya. Iya, tadi kita spill ada beberapa negara yang bagus banget untuk menghadapi bencana. Saking sering terjadinya, salah satunya adalah Jepang. Itu sebulan aja bisa beberapa kali. Jadi mereka tuh punya mengantisipasi yang bagus, terus infrastrukturnya juga keren banget. Ya. Nah, ada apa aja nih, Depita, spill dong?
1: Oke, karena Jepang ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi gempa bumi atau bencana, Kak. Jepang ini mengantisipasinya dengan cara yang pertama itu membangun gedung tahan gempa. Nah, itu yang pertama, Kak. Hampir semua bangunan modern di Jepang itu dirancang agar dapat bergoyang mengikuti getaran gempa tanpa mudah roboh.
0: Keren.
1: Oke, teknologi seperti peredam getaran dan pondasi khusus banyak digunakan. Lalu yang kedua itu ada sistem peringatan dini gempa. Jepang ini memilih sistem yang dapat mendeteksi gempa dalam hitungan detik dan langsung mengirim peringatan ke ponsel. Bisa juga ke televisi, radio, hingga kereta api sebelum guncangan besar tiba. Lalu ada latihan evakuasi rutin sejak kecil. Masyarakat Jepang ini diajarkan cara menyelamatkan diri saat gempa melalui simulasi dan latihan yang dilakukan secara berkala di sekolah, kantor, maupun lingkungan tempat tinggal, Kak. Lalu ada juga infrastruktur otomatis. Nah, saat sistem mendeteksi gempa besar, kereta cepat seperti Shinkansen akan berhenti secara otomatis untuk mengurangi risiko kecelakaan. Jepang ini nggak bisa mencegah gempa, Kak, tetapi mereka bisa mengurangi dampaknya dengan cara seperti itu tadi.
0: Bahkan Jepang tuh merupakan negara yang paling dekat sama matahari, ya. Negara matahari, kata orang. Kalau pengen lihat matahari paling besar di mana, ya di Jepang, teman Pro 2. Nah, kenapa bisa Jepang itu gedung-gedungnya tinggi tapi nggak hancur? Betul kata Depita tadi. Tapi kita kenapa sih bahannya jadi nggak hancur gitu? Karena ternyata terbuat dari logam dan karet berlapis. Namanya rubber bearings gitu.
1: Keren sih.
0: Aku paling suka tuh rumah-rumah Jepang. Bahkan aku tuh pengen punya rumah. Nggak semuanya sih, cuman ada satu, misalkan kayak ruang keluarga. Nah, itu tuh aku pengen vibes-nya tuh kayak Jepangan gitu lah. Atau ruang makan. Karena kan mereka lesehan ya.
1: Iya, Kak.
0: Iya, Depita, mereka lesehan. Terus apa sih namanya nih, dinding mereka ini bahkan pakai yang kayak kertas gitu kan. Yang kalau di drama Jepang kalau dicolok aja tuh bolong, bisa ngintip sedang ngapain di dalam kamar gitu.
1: Kayak kertas apa ya,
0: putih. Iya, kalau kita tuh kayak triplek, kalau mereka tuh enggak, bukan kertas foto, kertas
1: ini, Kak, yang background kalau foto studio.
0: Iya kayak gitu. Tapi kayak gitu lebih tipis deh. Iya, makanya kalau kita mati lampu atau mungkin lampunya nyala di tempat lain, lorongnya mati, itu kelihatan kita lagi ngapain gitu. Seperti adegan-adegan di Kungfu Panda gitu ya, teman Pro 2. Gitu, itu sih yang paling aku suka sama Jepang. Bahkan mereka tuh termasuk orang yang suka menyimpan makanan dan minuman kan di dalam rumahnya, dalam gentong-gentong kayak gitu. Itu fungsinya adalah untuk itu tadi, kalau terjadi gempa mereka ada stok. Betul, dan kayak minim barang gitu loh, Dep. Kalau tempat kita kan kayak banyak banget kan barang. Ya kan, ranjang berapa tingkat, lemari dari kayu jati, kayu apa gitu,
1: sampai kaca-kaca.
0: Kalau Jepang tuh kayak kita masuk cuman tilam, bantal, guling, simple. Paling ada satu lemari, satu. Gitu. Kalau pengen ngelihat rumah modern ala Jepang, itu kamu bisa ngelihat di rumahnya Doraemon atau Nobita.
1: Betul, Kak, betul.
0: Di sana tuh banyak perpaduan antara bambu dan juga kayu gitu, yang meminimalisir kalau misalkan terjadi gempa rumahnya langsung roboh. Kalau kita kan betonnya, kita goyang dikit aja udah ada retak. Apalagi rumah-rumah yang apa sih, yang kredit-kredit tuh bentar aja tuh udah retak, teman-teman. Itu sih makanya kayaknya in this economy lebih enak

0: baru tuh banyak menggunakan material yang ringan seperti di Jepang. Mm-hmm. Sistem pondasi yang bisa bergerak mengikuti getaran tanah macam kayak per gitu. Terus juga tujuannya jelas, yaitu bukan melawan gempa tapi mengikuti alurnya. Berarti makin bergoyang dong.
1: Iya.
0: Iya kan? Serem juga ya.
1: Tapi aman sih Kak.
0: Aman, tapi pusing. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita masih bakal temenin kamu di Ngobrol Pagi.
2: Ngopi, waktunya Ngobrol Pagi di Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Nah, Pro 2 gak terasa banget kita udah ada di segmen terakhir ya Depita. Tapi ya, by the way, Depita pernah ngalamin momen gempa gak sih?
1: Enggak pernah sih kak.
0: Syukurlah. Jangan sampai ya. Meskipun Palangkaraya tuh pernah dapat kabar kena gempa beberapa kali ya, pingat. Waktu itu gempanya tuh dari Kasongan kah? Tapi nyambung ke Palangkaraya gitu. Atau Palangkaraya ke Kasongan, aku lupa gitu. Pokoknya pernah terjadi gempa, tapi kayak beberapa detik doang. Jadi pada saat itu aku lagi di luar kota, jadi aku gak pernah. Kayaknya juga orang-orang pada gak sadar itu gempa.
1: Iya kak.
0: Iya, tapi syukurlah kita berada di titik lokasi yang tidak rawan bencana ya.
1: Iya betul.
0: Tapi aku berharap Palangkaraya tidak terjadi gempa, apa sih, banjir bandang. Iya. Karena hutan kita semakin menipis. Setiap kita lewat ke jalan luar kota teman-teman, dua hutannya itu cuma ada di pinggir-pinggir jalan doang aja. Dan kalau kita ngintip tuh di balik dari hutan di pinggir jalan tuh udah kosong gitu.
1: Kosongnya diisi oleh lahan.
0: Iya. Lahan itu sedih banget ya sih. Serius teman Pro 2. Iya, jadi semoga ya paling tidak yang bisa kita dampak, yang bisa kita lakukan adalah buat kamu anak-anak muda, tanam aja satu pohon, satu rumah, itu udah berdampak banget kok.
1: Iya betul, untuk mengantisipasi banjir juga.
0: Betul, tapi aku seneng dan baru sadar juga jalan di depan kantor kita ini hijau banget.
1: Iya kak, apalagi yang lurusannya ke arah RTA Milono itu
0: Wilema ya.
1: Iya,
0: itu bagus banget.
1: Betul kak, aku karena aku setiap paginya lihat situ juga.
0: Malah kan, menurut aku bagusan di sana daripada
1: di Wilema Tamrin. Kayak rindang gitu.
0: Iya, terus kayak pohonnya tuh rapi gitu. Kalau di sini kan pohonnya tua-tua ya.
1: Iya kak.
0: Jadi kayak nggak jelas daun-daunnya juga, tapi nggak apa-apa, hijau juga. Nah. Iya. Teman Pro 2, buat kamu yang kita kan nggak tahu nih kapan aja terjadinya bencana, dan kita nggak tahu ada kalender. Memang ada sekarang kecanggihan handphone, ada notification kalau baru aja terjadi gempa.
1: Iya kak.
0: Tapi peringatan sebelum gempa kan nggak ada nih. Alangkah lebih baiknya teman Pro 2 untuk memasukkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting seperti ijazah itu ke dalam satu tas yang bisa langsung dibawa.
1: Betul.
0: Terus juga cek jalur evakuasi di rumah ataupun di kosan kamu, jangan sampai terhalang barang. Contohnya kayak pintu yang mudah keluar gitu, jangan ditutup sama meja atau apa gitu.
1: Betul kak.
0: Iya, kalau kamu ada tips lain gak Depita?
1: Kalau aku sih kak, kalau misalnya terjadi bencana itu jangan panik kak. Karena kalau kita panik itu barang-barang penting itu pasti akan kelupaan. Kalau misalnya kita pergi keluar dari rumah. Terus kalau misalnya ada terjadi seperti gempa, cepat menghindar dari rumah. Kalau rumah itu kan sifatnya kayak misalnya rumah beton, itu cepat dihindari kak, karena kita tidak tahu apakah rumah itu bisa roboh atau gimana menimpa kita, seperti itu.
0: Iya, benar-benar banget. Dan teman Pro 2, paling penting adalah kamu bisa menyediakan tas yang isinya obat-obatan, senter, air minum gitu ya. Aku jadi pengen beli tas deh habis ini. Karena aku pikirkan ijazah-ijazah ya, benar juga gitu. Dan itu dia tadi obrolan kita pagi hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2. Dan tentunya sampai jumpa di Rabu berikutnya. Kita bakal ngebahas next kira-kira bencana apa ya. Boleh banget juga buat kamu komen di pagi hari ini. Waktunya kita pamit, bye-bye. Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: curun di tengah jalan. Cukup jauh berada di kota penalti.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan timnas Iran setelah laga fase grup Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru. Pertemuan ini berlangsung singkat dan penuh pesan motivasi bagi para pemain dan staf tim Iran. Infantino memberikan dukungan kepada skuad timnas Iran yang tengah berjuang di fase grup turnamen dunia itu. Ia menilai para pemain tetap menunjukkan semangat meski menghadapi situasi sulit di luar lapangan. Ia juga menegaskan bahwa Iran masih memiliki kesempatan besar pada dua pertandingan berikutnya. Pesan tersebut disampaikan untuk meningkatkan motivasi skuad tim Mel. Demikian Info Pro 2.

0: Visual Asal Review 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM, teman terbaik.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Hai, selamat pagi teman berdua FM Palangkaraya yang bahagia selamanya. Sama seperti lagu dari Tanya Satin Zaneta, selamanya di Pro 2 teman terbaik kamu. Aku bakal menemani kamu di program Request Time dari jam 10 sampai jam 12. Sebenarnya sih ini adalah hits list ya, jadi kamu bisa request gitu. Gabungnya bisa di mana nih? Kamu bisa mention aja di Instagram Pro 2 Palangkaraya. Boleh juga di WhatsApp 0811523924. Udah dong ya. Udah di save 0811523924. Jadi tetap stay tune terus ya sampai sore. Nanti aku bakal nemani kamu. Untuk requestan dari teman Pro 2, 2 jam cukup ya. Dari jam 10 sampai jam 12.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match versus machine, dan sebagainya.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

luas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sukonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Standar juga. Kenapa sih nggak developer aja yang sih?
1: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Wah, teman pro 2 lagu dari Bale dengan Yang Kutakuti udah menemani kamu di siang hari ini. Yang udah request, hai selamat siang aja buatnya Kartini yang ada di Jalan Paus Raya. Katanya siang ini mau pengen request lagu dari Bale. Aku lagi cemas nih sama seseorang karena belum balik dari 2 hari kemarin. Emang kemana ya dia ya? Oke, semoga dia bisa cepat ngasih kabar ya. Emang kadang kalau kita ini nih ya nungguin orang, kadang ada rasa cemas, rasa takut gitu ya. Udah 2 hari tuh biasanya langsung melapor ke pihak yang berwajib ya. Tapi pas dilapor, orangnya nongol. muncul ya di balik pintu. Dadah gitu ya. Oke, semoga harapan kita semua pada baik-baik aja ya. Yang lagi nungguin seseorang bisa ketemu, yang mau balikan sama mantan boleh, asalkan dia belum punya pacar dan you juga ya. Nah, buat teman berdua yang mau pengen beli apapun itu ya, ingat jangan boros ya, sesuai kebutuhan kamu aja. Emang sih kalau ngomongin keinginan itu tuh aku tuh banyak banget. Ingin punya mobil baru, ingin punya rumah gede, ingin beli tanah kaplingan. Tapi kalau uang kamu gak ada ya gak usah dong ya, sesuai porsinya aja. Jangan ngelihat dan ngebandingin orang yang kayaknya mampu dari kita dan mungkin kamu merasa nyeselin diri kamu. Jangan ya, jangan sampai segitu. Tetap semangat aja sebagai anak muda, karena di awal ini nih kamu harus benar-benar berjuang dulu ya untuk meraih cita-cita. Ya, sekolah udah selesai baru dapat kerja, terus mau pengen beli ini, tapi sesuai dengan kebutuhan kamu dulu. Kalau udah mulai pintar nabung, pintar investasi, wah, baru bisa beli ini, beli itu. Mending ya, jadi anak muda itu ya bisa mikir dulu. Gak apa-apa orang bilang, kamu memang adalah orang yang mendang-mending. Gak apa-apa, mendang itu kan masih ngebandingin ya kan ya. Daripada aku beli mobil baru, mending ya kan, mendang-mending aku beli rumah. Tapi nanti kalau uangku cukup gitu. Teman berdua, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Ini dia single dari Noah, Di Balik Awan.

Esensi Buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amala

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Sure.
1: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, War Genius dengan Your Side, sudah membawa kita ke menit 5 lepas dari pukul 11 di siang hari ini. Oke, keputusan ada beberapa dari teman kamu yang selalu memakai masker di tempat umum. Ini terkadang masih sering memicu pandangan yang agak heran hingga sampai ke ejekan dari sekitarnya. Ya, termasuk kamu jangan ngejek dong kalau temannya pakai masker. Karena apa? Karena tindakannya merupakan sebuah kesadaran mandiri bagi dia yang pasti sangat baik dalam menjaga kesehatan tubuh. Sangat bijak banget ya, sebuah kepedulian dari teman orang yang ada di sekitar kamu terhadap kebersihan udara yang justru dijadikan bahan lelucon di ruang publik. Pakar kesehatan loh ini menegaskan bahwa memakai masker itu bukan berarti orang itu mengidap penyakit menular yang berbahaya. Masker adalah alat pelindung yang efektif banget untuk menangkal polusi debu, asap kendaraan dan juga kuman yang berterbaran di udara. Nah, bagi teman produa nih yang memiliki imun lemah atau alergi, nah, jadi pemakaian masker ini adalah sebuah perisai wajib ya saat beraktivitas di luar rumah. Ya, jadi jangan lagi deh menertawakan ya para pengguna masker yang sebenarnya ini menunjukkan kalau kita tuh masih rendahnya pemahaman sebagian ya yang tentu mengenai pentingnya pencegahan penyakit. Orang yang flu, demam ya, bagi mereka yang sadar bahwa mereka sedang mengidap penyakit itu tuh ya pakai masker ya. Atau kamu yang takut ya tertular flu, gak apa-apa juga pakai masker daripada ribet ya. Aduh, mesti harus kocek-kocek apa telinga, bawa yang namanya sapu tangan ya untuk menarik ya, membersihkan lendir yang ada di hidung kamu itu. Nah, sekali lagi teman produa, jadi buat kita dihimbau untuk menumbuhkan rasa empati dan berhenti mengintimidasi mereka yang memilih tetap menutup mulut dan hidung di keramaian. Karena setiap individu itu memiliki kondisi fisik dan kerentanan ya yang berbeda-beda terhadap kualitas udara yang buruk. Apalagi yang rentan mudah sakit ya, memiliki imun yang rendah. Kita juga yang memiliki imun tinggi itu jangan ngejekin orang yang memiliki imun yang rendah tadi ya. Karena menghormati hak kesehatan orang lain ini sangat penting banget ya, supaya fasilitas umum terasa nyaman bagi semua kalangan. Yuk, siapa yang setuju? Oke, semua setuju ya. Jadi jangan ejek lagi deh, atau tanya lagi teman kamu yang sering pakai masker. Jadi yang pakai masker, kamu gak sendirian loh. Aku juga suka pakai masker ya, tapi di rumah aja. Ngapain kalau di rumah? Yuk, ini dia lagu dari Tip X. Kamu gak sendirian.

Esensi Buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya, yang sekarang lagi mengemudi, hati-hati di jalan, jaga fokus kamu ya, kalau capek dan udah lapar. Oke, untuk bisa minggir dulu ya, cari rumah makan ya, resto pilihan kamu atau warung kopi ya. Oke, untuk mengembalikan tenaga kamu yang mungkin udah mulai capek, letih, lesu, dan mungkin berbeban berat. Enggak ya. Baiklah teman berdua, masih dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia. Ini dia dari Gia Indrawari dengan singlenya Terima Kasih Sudah.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Kalau kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: So you texting me. Who's that girl? Watch you smiling, who's that joke?

0: Robin.
1: So you're texting, made me wonder who's the girl. Watch you smiling, who's the joke?
2: Sembilan dua koma empat puluh dua teman terbaik kamu masih bareng aku Ranap Tobing di Santai Siang. Udah jam 11:54, gimana kabar kamu ya? Semoga baik dan sehat selalu. Nah, yang punya program diet di bulan Juni ini ya, sampai ke depannya mungkin siang hari kamu melewatkan makanan favorit kamu seperti nasi goreng, gado-gado, nasi sop, nasi kuning, nasi campur ya. Tapi kamu memilih hidangan pisang rebus. Ya, masak sendiri it's okay. Emang ini menjadi teman setia minum kopi ya di pagi, siang hari, sore hari ya. Nah, ternyata juga kamu harus tahu tidak semua jenis pisang ya itu cocok diolah dengan cara direbus. Oke, teman pro 2 dari pakar kuliner juga menjelaskan bahwa hanya pisang dengan kandungan pati yang tinggi dan kadar air rendah yang ideal banget untuk direbus atau dikukus. Dari jenis pisang yang mungkin kamu udah tahu sih, seperti pisang kepo, pisang tanduk, dan pisang raja, ini adalah varietas terbaik yang teksturnya justru semakin kenyal dan manis setelah dipanaskan. Sebaliknya kalau pisang meja, pisang ambon, pisang cavendish, ini pasti akan langsung hancur dan berair kalau kamu paksa masuk ke dalam air mendidih. Udah langsung dimakan aja gitu, gak usah direbus. Nah, kalau dari tingkat kematangan buah yang sangat mempengaruhi hasil akhir dari proses perebusan di dapur ya, pisang yang terlalu matang ini akan membuat kulitnya pecah dan berair ya. Oke, membuatnya juga jadi lembek, benyek ya. Oke, teman berdua, buat kamu yang lagi memiliki program menurunkan berat badan, selain kamu mengurangi asupan makanan dan minuman yang masuk di dalam tubuh ya, jangan lupa barengan dengan olahraga. Kalau pagi tadi kamu belum sempat untuk olahraga, sore nanti habis pulang dari aktivitas kamu, nah, bisa untuk nyempatin diri kamu. Hai buatnya Isnaini yang ada di Jalan Raden Saleh ya, yang katanya lagi penasaran sama seseorang. Aku mau pengen ketemu aja sama dia, tapi dia gak mau. Gimana dong? Ya udah, kamu cewek ya? Jangan deh ketemuan sama cowok yang gak jelas. Udah, sama aku aja. Aku jelas kok ya gitu ya. Wah, bahaya nih, ntar ada yang dengar ya, gimana dong ya. Ntar, wey, itu yang di udara tuh kayaknya lagi gimana ya kan, ketok TV lagi di sana. Kalau bisa kamu tuh kan kalau udah komunikasi, chatting sama dia tuh udah cukup di situ dulu. Nunggu sebulan ke, dua bulan ke, ya pas kamu lagi di tempat keramaian, dia komunikasi kamu lagi, chat kamu, ya udah langsung ketemuan di situ. Ya, jadi jangan sampai kamu kenalan sama orang yang gak jelas, gak gaje gitu ya, di tempat-tempat sepi, ya bahkan di hutan ngajaknya, nah itu bahaya banget. Oke, teman berdua, buat kamu juga nih yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh ya. Kamu nggak perlu maksain diri untuk kerja dulu, sekolah dulu, kuliah dulu. Ya udah, kamu ke dokter paskes terdekat aja ya, untuk meminta surat sakit kalau memang kamu kurang enak badan. Baiklah teman-teman, yuk kita dengerin lagi lagu berikutnya dari Silaon Seven.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bagi warga Kota Cantik Palangkaraya dan seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Reta Virginia hadir menemani ruang dengar Anda di hari pertama tahun 2020.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar RRI Palangkaraya dalam majalah udara spesial Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Saya Adi Putra akan menemani Anda dalam refleksi dan renungan penuh makna di momen pergantian tahun Hijriah dalam program ini. Tahun lalu 1446 Hijriah menjadi saksi banyak dinamika umat muslim, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Indonesia, kita menyaksikan semangat kolaborasi umat dalam aksi kemanusiaan untuk Palestina. Tumbuhnya komunitas literasi Islam di berbagai daerah, hingga gelombang hijrah anak muda yang kian marak melalui media sosial dan dakwah kreatif. Di Kalimantan Tengah sendiri, kita merasakan bagaimana komunitas Muslim, meski menjadi bagian dari masyarakat yang majemuk, terus tumbuh dalam semangat harmoni dan toleransi. Ini menjadi cermin indah bagaimana keberagaman budaya bukan penghalang, tapi justru jembatan untuk saling memahami. Di Kalimantan Tengah, tentu Anda ingat berbagai kegiatan diselenggarakan pemerintah mulai dari skala lokal hingga nasional. Seperti Musabakoh Tilawatil Quran ke-7 Korpri Tingkat Nasional 2024 yang berlangsung Oktober hingga November lalu. Meskipun ini adalah MTQ khusus untuk Korps Pegawai Republik Indonesia, pelaksanaannya di Palangkaraya menjadikan event ini berskala nasional yang melibatkan banyak kafilah dari seluruh Indonesia. Kehadiran Wakil Presiden pada pembukaan menunjukkan bobot acara ini. Ini adalah ajang syiar Al-Quran dan menunjukkan kemampuan Palangkaraya sebagai tuan rumah acara besar. Kemudian ada Kalimantan Tengah Ramadan Festival yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah pada 2025 bulan Maret lalu. Festival ini mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai edukasi dan hiburan Islami. Ini menjadi wadah bagi umat muslim untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan keimanan selama bulan puasa. Dan
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun

aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada. Buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah. Hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar RRI Palangkaraya dalam majalah udara spesial Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Saya Adi Putra akan menemani Anda dalam refleksi dan renungan penuh makna di momen pergantian tahun Hijriah dalam program ini. Tahun lalu 1446 Hijriah menjadi saksi banyak dinamika umat muslim, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Indonesia, kita menyaksikan semangat kolaborasi umat dalam aksi kemanusiaan untuk Palestina. Tumbuhnya komunitas literasi Islam di berbagai daerah, hingga gelombang hijrah anak muda yang kian marak melalui media sosial dan dakwah kreatif. Di Kalimantan Tengah sendiri, kita merasakan bagaimana komunitas muslim, meski menjadi bagian dari masyarakat yang majemuk, terus tumbuh dalam semangat harmoni dan toleransi. Ini menjadi cermin indah bagaimana keberagaman budaya bukan penghalang, tapi justru jembatan untuk saling memahami. Di Kalimantan Tengah, tentu Anda ingat berbagai kegiatan diselenggarakan pemerintah mulai dari skala lokal hingga nasional. Seperti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-7 Korpri Tingkat Nasional 2024 yang berlangsung Oktober hingga November lalu. Meskipun ini adalah MTQ khusus untuk Korps Pegawai Republik Indonesia, pelaksanaannya di Palangkaraya menjadikan event ini berskala nasional yang melibatkan banyak kafilah dari seluruh Indonesia. Kehadiran Wakil Presiden pada pembukaan menunjukkan bobot acara ini. Ini adalah ajang syiar Al-Quran dan menunjukkan kemampuan Palangkaraya sebagai tuan rumah acara besar. Kemudian ada Kalimantan Tengah Ramadan Festival yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah pada 2025 bulan Maret lalu. Festival ini mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai edukasi dan hiburan Islami. Ini menjadi wadah bagi umat muslim untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan keimanan selama bulan puasa. Dan kemarin, pawai Tahun Baru Islam 1447 Hijriah berlangsung pada 26 Juni 2025. Acara tahun ini sangat dinantikan di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Pawai ini menjadi puncak perayaan Tahun Baru Islam, melibatkan ribuan peserta dari berbagai kategori. Ada pelajar, masyarakat umum, dan kendaraan hias dari lembaga atau instansi. Acara ini fokus pada syiar Islam dan memperkuat ukhuwah. Kita jeda sejenak dengan mendengarkan lagu berikut ini.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Tahun Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

0: Pendengar, kita masih dalam program Majalah Udara memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Pendengar, untuk menggali lebih dalam tentang makna Satu Muharram dan Tahun Baru Hijriah dalam konteks budaya di Kalimantan Tengah, saya sempat berbincang bersama Ibu Munirah MAG, dosen ilmu Quran dan tafsir di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Yuk kita simak cuplikan wawancara berikut ini.
1: Tahun Baru Hijriah, Satu Muharram. Nah, jadi sebetulnya hijrah sendiri berasal dari bahasa Arab, hijrah ya. Jadi kita kenal hijrah atau asal katanya lagi pada hajara, yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, oleh karena itu ada sebuah peristiwa pada masa Nabi ketika beliau berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama sahabat-sahabat beliau. Peristiwa besar yang terjadi pada saat itu kemudian disebut dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian menjadi patokan awal penetapan kalender Islam yang dikenal dengan Tahun Baru Hijriah, yaitu pada tanggal 1 Muharram ini tadi. Asalnya lah. Nah, kemudian untuk memaknai Tahun Baru Hijriah ini sendiri tidak hanya sekedar perpindahan fisik bagaimana yang dilakukan Nabi. Itu banyak yang perjuangan lah di balik proses itu. Akan tetap dalam sebuah hadis Nabi juga menyebutkan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi kata Nabi, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan pada saat ini yang berhijrah artinya adalah berpindah dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik, berpindah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kepada kebiasaan-kebiasaan baik dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Hadis Nabi itu sebetulnya masih kita pegang sampai sekarang untuk memaknai hijrah itu tadi. Adalah berpindah dari, mungkin kalau sekarang ya, kita jadi berpindah dari pola pikir kita yang dulunya mungkin masih insecure, masih takut mencoba hal baru. Nah, maka dalam momen hijriah apa pergantian tahun ini menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi insecure, kita hilangkan sedikit demi sedikit. Dan tentunya kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan mungkin selama satu tahun kemarin kita tinggalkan sedikit-sedikit sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah, atau bahasa lain itu move on kali ya. Move on dari hal-hal buruk. Dan kita juga sebagai umat muslim harus terus hijrah, bergerak, apalagi di era modern sekarang kan perkembangan zaman itu semakin luar biasa pesatnya teknologi. Nah, kita sebagai muslim juga harus mampu mengimbangi hal tersebut sehingga tidak tertinggal oleh zaman. Memaknai hijrah bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang multikultural ini, kita bisa memperkuat kembali toleransi, kemudian memperkuat kebersamaan, meninggalkan mungkin kalau misalnya ada hal-hal diskriminatif dulunya, maka hal ini mulai kita tinggalkan. Jadi hijrah ada hal yang merugikan orang lain, merugikan alam Kalimantan, mungkin ini bisa kita tinggalkan. Ini mungkin pesan untuk semua ya, saya pribadi juga di momen tahun baru Hijriah ini, bisa kita jadikan sebagai bahan untuk atau waktu ya, waktu untuk bermuhasabah ataupun introspeksi diri, merenungi apa saja yang telah dilalui selama satu tahun kemarin, hal-hal apa yang mungkin kurang baik yang kita lakukan di tahun-tahun di tahun atau kegagalan-kegagalan apa yang telah kita lalui, hal ini bisa kita evaluasi kemudian kita perbaiki hingga tahun depan menjadi lebih baik lagi.
0: Pendengar, dari penjelasan Bu Munirah, kita diajak memahami bahwa tahun baru Hijriah bukan sekedar penggantian tanggal, tapi momentum hijrah spiritual. Kita diajak menengok kembali perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dalam konteks di Kalimantan Tengah, hijrah juga bisa bermakna memperbaiki diri, membangun kebersamaan dalam keberagaman, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama yang ramah dan terbuka. Indah sekali ya pesannya pendengar. Mari kita sejenak menikmati lagu religi berikut ini.

0: Walid, Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan, dan tahun hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul-betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Walid makin bangga.

Pendengar RRI Palangkaraya, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar perayaan simbolik. Ia adalah panggilan hati untuk berhijrah dari gelap menuju terang, dari keraguan menuju keyakinan, dari perpecahan menuju persatuan dalam keberagaman. Di Kalimantan Tengah yang kaya akan budaya, mari kita jadikan satu Muharram ini sebagai langkah baru, memperkuat semangat, toleransi, memperdalam pemahaman agama, dan menumbuhkan nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di tahun baru 1447 Hijriah ini, kita semua diberikan kesehatan, kedamaian, dan kekuatan untuk menjadi insan yang lebih baik bagi diri, sesama, dan lingkungan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Juicy Lucy dengan single Malapetaka. Jangan sampai ya, meskipun kadang malapetaka tuh ada di depan mata tanpa kita duga-duga karena kecerobohan kita ya, kesalahan kita dan lain sebagainya sih. Oke teman berdua, donor darah ini merupakan sebuah kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi penerimanya atau maupun pendonor. Oke, selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah, donor darah secara rutin juga dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan, termasuk peluang menurunkan risiko penyakit jantung ya. Nah, dilansir dari laman Helpline, donor darah ini dapat membantu mengurangi kadar zat besi yang berlebih di dalam tubuh kita. Penumpukan dari zat besi yang terlalu tinggi ini dapat memicu stres oksidatif yang berpotensi merusak pembuluh darah dan organ ya. Nah, jadi kebiasaan mendonorkan darah secara rutin seringkali ini dapat mendorong kita untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan. Pola hidup sehat juga yang menyertai kebiasaan ini turut berkontribusi dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Tadi teman berdua ya dengan lagunya Gala Bunga Matahari. Mataharinya udah terik banget ya siang ini. Ini aja udah pukul 13 lebih 29 menit ya. Buat teman berdua yang belum makan siang, ini kudu waktunya buat kamu manfaatin waktu istirahatnya dengan mencicipi makanan menu favorit kamu. Kalau aku sih siang hari itu biasanya makanan favoritnya tuh kalau nggak gado-gado, nasi campur atau nasi sop. Tapi tergantung kamu lagi ya. Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin Piala Dunia 2026, memang ya menghadirkan antusiasme tinggi masyarakat termasuk kamu yang suka sama bola. Nah, jadi melalui kegiatan nonton bareng atau nobar yang kamu udah lakukan dalam beberapa hari yang lalu, dari euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terasa sejak laga perdana digelar. Kamu terlalu ambisi ya sampai lupa dengan faktor kesehatan. Jadi harus waspada juga sih. Tapi kita gak ngomongin sama yang namanya waspada kesehatan, tapi kita ngelihat ini adalah sebuah euforia tadi nobar di Piala Dunia 2026. Nah, jadi teman berdua kayak RRI aja sebagai penyelenggara ya dan lembaga penyiaran publik televisi TPRI ini sebagai pemegang hak siar resmi juga menayangkan seluruh pertandingan secara gratis. Akses siaran terbuka ini mendorong meningkatnya penyelenggaraan nobar di berbagai wilayah, termasuk mungkin juga di rumah kamu ya. Oke, terus pemerintah ini mendorong penyelenggaraan nobar sebagai hiburan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Para pelaku usaha mikro juga memanfaatkan sih ya momentum nobar ini dengan menyediakan makanan, minuman, dan atribut pendukung. Dari peningkatan jumlah pengunjung, ini ternyata berdampak pada naiknya perputaran ekonomi masyarakat ya. Piala Dunia 2026 ini terus menghadirkan euforia hingga ke babak final mendatang. Nobar ini menjadi ruang hiburan bersama ya, sekaligus juga penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi aku cuma ngingatin aja sih ya, walaupun masih muda, jangan lupa ya dengan kesehatan kamu, waktu tidur kamu juga, dan makan minuman yang kamu konsumsi jangan sampai berlebihan, yang bisa membuat berat badan kamu bertambah. Mungkinkah? Ya, mungkin bisa begitu ya. Jadi sebelum itu tuh aku ngingatin aja deh buat teman Pro 2.
1: Aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
3: Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan elak dia bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melalui RRI

0: Sia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: 9,4 per 2 teman terbaik kamu. Lagu dari Raisa, Berdamai. Udah kamu dengerin di Radio Anak Muda Palangkaraya ya. Kita masih mengadakan lagu-lagu enak yang bisa buat kamu beristirahat di siang hari ini. Jadi tetap stay tune terus di radio kesayangan kamu,
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 92,42 teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing. Udah pukul 14 lebih 9 menit aja nih ya. Teman-teman, kita di Palangkaraya ini harus waspada dan hati-hati ya, karena baru aja kejadian ya, seorang ibu di Palangkaraya ini masih dugaan sih ya, sedang menjadi korban aksi diduga penjabretan ya, di kawasan Jalan RT Milono kilometer 6 Gang Keluarga Kota Palangkaraya ya. Jadi kalau berdasarkan informasi yang dihimpun ya, oleh pelaku ini diduga merampas kalung yang dikenakan korban ya saat berada di lokasi kejadian. Akibat peristiwa itu korban mengalami kerugian berupa kalung dengan berat diperkirakan sekitar 30 gram. Nah, kejadian itu berlangsung pada pagi hari ya, yang sempat membuat warga sekitar di sana tuh terkejut. Jadi warga dihimbau ya untuk lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika mengenakan perhiasan mencolok yang dapat memancing aksi kejahatan. Ya buat kamu nih yang punya ortu dan kita sendiri anak muda ya, gak usah terlalu menggunakan perhiasan yang mencolok, yang membuat orang itu ya menjadi berpikiran yang tentunya ini bisa merugikan kita gitu ya. Dan kadang ini karena pelaku ya udah sering melihat, mengintai, dan kadang ya tiba-tiba juga gitu ya, karena udah beratnya kehidupan ini gitu. Nah, jadi buat teman Pro 2 sekali lagi ya, untuk mengingatkan saudaranya, orang-orang terdekatnya ya, untuk pergi yang beraktivitas di luar rumah ya. Mungkin saat ini ingin melanjutkan lagi aktivitas dan rutinitasnya ya, untuk tidak mengenakan perhiasan yang mencolok. Ya, yang pastinya ini dapat memancing aksi kejahatan. Secara tiba-tiba juga nih kepikirannya tuh kacau gitu kan. Waduh. Okay. Aku masih hadirkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara ya, buat kamu simak. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. An hour with me, let's join us.
1: Halo, selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansa selaku KCC. Senang-senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen ini.

0: ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital sore siang menjelang sore ini ya. Oke, kita hadirkan lagu dari Malik The Essential dengan lagunya Memory. Mungkin kamu sedang mengingat kenangan masa lalu ya, yang buat kamu bisa tertawa, bisa bahagia, dan bisa menangis juga.

0: Dewi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak? Mau mendengar pendapat? Atau langsung memutuskan sendiri?
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. So you texting me?

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah.

RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Sore hari ini di hari Rabu 17 Juni 2026 Zuhal kembali hadir temenin kalian, teman Pro 2 semuanya. Nemenin kalian lagi di jalan beraktivitas. Dan tentunya sore hari ini Zuhal mau kasih tahu bahwa sore ini kita ada siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara ya, sore ceria bareng teman-teman dari Nunukan, Samarinda, Banjarmasin, Tarakan, dan juga tentunya Palangkaraya. Dan buat teman Pro 2 nih, di kesempatan sore hari ini seru banget ya, karena kita mau ngomongin salah satu hal yang penting juga, apalagi ini berkaitan dengan donor darah. Wah, siapa di sini yang suka ataupun juga sering andil gitu ya dalam mendonorkan darahnya gitu ya, dalam rangka tentunya menolong gitu ya sesama manusia gitu ya. Nah, kali ini kita mau ngomongin keseruannya tentunya. Jangan kemana-mana, di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan untuk Anda. Di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan Banjar Nusantara ya bareng teman-teman RRI Pro 2 di Kalimantan. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita akan hadirin untuk kalian semua.

0: berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana?
2: Selanjutnya nih, kita sapa dulu teman-teman kita yang tentunya kita akan berjaringan ya. Ada teman-teman kita dari Tarakan yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Halo Dayang.
3: Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo.
3: Halo, selamat sore.
2: Oke, nampaknya masih ada sedikit gangguan jaringan. Nanti kita coba lagi ya teman Pro 2. Kalau tadi kita ke Pro 2 Tarakan, saat ini kita ke Banjarmasin dulu. Halo Febri, ada Febri di Banjarmasin. Halo Febri.
4: Halo. Halo, halo, halo. Ada gak suaranya? Harusnya ada ya. Oh, ini.
2: Halo Febri.
4: Halo Kak.
2: Kita masih
4: selamat sore.
2: Karena dari Banjarmasin juga masih ada sedikit gangguan. Dan dari Palangkaraya ada Zuhal.
5: Halo, selamat sore Kak.
2: Dan dari Samarinda juga, yang nanti kita akan ngobrol juga dengan Hal Anom ya, tentunya teman Pro 2 juga dapat mendengar kan siaran melalui RRI Digital dan juga YouTube RRI Pro 2 Nunukan dan tentunya RRI streaming.co.id.
3: Kita sapa kembali.
2: Halo Dayang.
3: Halo
2: Dayang.
3: Halo, selamat sore Kak. Halo, selamat sore.
2: Halo Dayang.
3: Halo.
2: Oke. Dan nanti dari Samarinda kita juga akan tentunya ngobrol ya, tentunya ngobrol ya yang dipandu oleh Kakak Andong yang akan tentunya membahas tentunya tema kita terkait selama 50 menit ke depan menjaga nyawa lewat kantong darah.
6: Teman terbaik kamu.

jagamu di dekatmu. Karena ku tahu ku tak bisa jauh. Apa kau dengar? Dapatkah kau rasakan ku rindu kamu setiap waktu?

0: satu bintangku.
1: Baik teman Pro 2, masih bareng Tika dan saat ini kita di program Sore Ceria Berjaringan yang disiarkan berjaring bersama Pro 2 Kornus 8 wilayah Banjar Nusantara ya. Kita sapa kembali teman kita dari RRI Tarakan, ada Dayang. Halo Dayang. Halo Dayang. Halo Dayang.
2: Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo Dayang.
2: Iya, selamat sore Kak.
1: Halo Dayang.
2: Halo, selamat sore.
1: Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Oke, Dayang, apa kabar di sore hari ini?
2: Puji syukur, baik. Gimana kak kabarnya juga?
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik.
1: Oke, terima kasih Dayang. Nanti kita akan ngobrol bareng ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, kalau tadi ada Dayang dari Tarakan, kali ini dari Banjarmasin ada Kakak Febri. Halo Kakak Febri.
3: Halo Kak, kedengeran nggak, aman nggak?
1: Aman, aman.
3: Halo.
1: Aman Febri.
3: Belum dapat ya? Oh, aman, oke. Okay. Halo, halo, halo.
1: Aman. Apa kabar di sore hari ini Febri?
3: Alhamdulillah baik. Ini Banjarmasin sih masih agak-agak bilang mendung nggak juga, dibilang cerah juga nggak nih.
1: Jadi dia galau ya karena di tengah-tengah.
3: Betul. Betul banget.
1: Oke, makasih Febri.
3: Oke, Kak.
1: Oke, dari Febri tadi kita menuju ke Palangkaraya, teman-teman Pro 2. Ada halo, kita ada Zuhal. Halo Zuhal.
4: Halo, Kak. Gimana, sehat? Ada enggak suaraku nih?
1: Ada dong.
4: Ada dong. Sehat Alhamdulillah dong. Sehat ya. Ih, segar banget nih kelihatannya nih, udah
1: kamu
4: ready.
1: Kamu gimana kabarnya?
4: Aku juga sehat banget nih, Kak. Udah ready banget nih buat dengerin sama teman-teman yang mau berbagi tentang sekantong darah nih. Kayaknya seru banget sih obrolan nih kita sore hari ini.
1: Oke, okay, kalau Zuhal nanti jangan lupa untuk donor darah juga ya.
4: Siap.
1: Oke, ditunggu obrolannya nanti ya, tanya jawabnya ya, Zuhal.
4: Siap kakakku, aman kok.
1: Oke, kalau tadi Zuhal dari Palangkaraya, Palangkaraya. Dari Samarinda ada Anom. Halo Anom.
5: Halo, selamat sore. Gimana suaranya, terdengar?
1: Apa kabar? Terdengar dong.
5: Oke, alhamdulillah di sini baik. Dengan keadaan sore yang cerah kali ini, ya alhamdulillah aman cuacanya.
1: Oke, berarti iya. Samarinda sama Nunu kan sama nih ya, karena kita jadi host utama juga berdua, cerah juga cuacanya hari ini.
5: Alhamdulillah, kalau gitu ya ketika ya.
1: Oke, oke, kalau gitu kita akan ke Samarinda dulu nih langsung dengan Anom. Yang
5: tentunya
1: ngobrol bersama narasumbernya nih. Silakan Anom.
5: Oke, terima kasih Kak Tika ya dari RRI Pro 2 Nunukan. Dan kali ini teman Pro 2 ya, di sore hari ini pastinya ya, kita bakal ngobrolin ya dengan judul yaitu Menjaga Nyawa Lewat Kantong Darah. Dan langsung aja nih teman Pro 2 sudah hadir di studio RRI Samarinda. Ini Kepala Seksi Pengambilan Darah dan Konseling Donor, Unit Donor.

0: Assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya dokter hari ini, dokter?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Anum gimana?
0: Alhamdulillah, iya, alhamdulillah sore hari ini juga cuacanya aman, jadi badan kita juga ikut aman, dok ya. Iya, alhamdulillah. Nah ini juga dok ya, kan memang tanggal 14 Juni kemarin kita tuh diperingati dengan hari ini ya, donor darah sedunia gitu. Dan kita mengingat juga bahwa betapa pentingnya donor darah ini ya, untuk bisa menyelamatkan kehidupan ataupun saving life untuk orang-orang lain yang membutuhkan gitu, dok. Tapi mungkin bisa dijelaskan, dok, manfaat sebenarnya dari donor darah ini, dok, untuk ataupun pendonornya itu apa aja nih, dok, manfaatnya?
1: Oke, jadi kalau bicara manfaat kan untuk donor darah ini pasti kita lihat dua sisi ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Yang pertama dari pasiennya sendiri, dari pengguna darahnya sendiri ya, yang pasti orang sakit akan mendapatkan kesembuhan dan mungkin menyelamatkan nyawanya. Itu ya manfaat untuk pasien. Adapun manfaat untuk pendonor sendiri ya ada beberapa. Yang pertama mungkin bisa mengurangi resiko penyakit jantung ataupun stroke. Karena apa? Dengan donor darah akan mengurangi kekentalan darah. Jadi peredaran di darah di dalam tubuh, yang ke jantung, ke pembuluh darah di otak itu semua akan lancar.
0: Oke.
1: Kemudian bisa regenerasi sel-sel darah merah, jadi merangsang sum-sum tulang itu untuk memproduksi sel darah merah yang baru gitu. Jadi dengan adanya donor darah dikeluarkan, sel darah merah yang lama dikeluarkan, sum-sum tulang belakang itu akan memproduksi sel darah merah yang baru gitu. Kemudian bisa mengurangi LDL, jadi lemak jahat di dalam tubuh.
0: Lemak jahat di dalam tubuh
1: bisa mengurangi itu. Kemudian yang penting juga deteksi dini dari penyakit. Karena apa? Pada saat kita donor, kita akan nanti diperiksa 4 penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Jadi ada HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Setiap donor, keempat penyakit ini akan selalu kita cek gitu. Jadi deteksi dini dengan adanya kita donor, kemudian dicek seperti itu, berapa bulan kemudian kita donor lagi, kita masih boleh, oh berarti aman, seperti itu. Kalaupun nanti ketangkap dari keempat penyakit tersebut, kan deteksi dini, kita bisa pencegahan lebih dini, pengobatan lebih dini gitu. Kemudian ada yang lebih penting lagi, kita akan merasa nyaman gitu. Nyaman dalam arti kata ada kepuasan batin tersendiri, psikologis. Nah, karena dengan kita donor, kita pasti tuh akan merasa, oh saya habis donor nih, bisa bantu orang nih, saya bisa mengeluarkan darah, bisa bantu orang, orangnya bisa sehat, bisa sembuh. Pasti ada kepuasan sendiri, itu kepuasan psikologis kita.
0: Berarti kayak seneng gitu,
1: nah,
0: dok ya.
1: Betul sekali. Karena memang ya pengalaman dari pendonor-pendonor semua ya seperti itu. Setelah donor merasa lega, merasa senang karena merasa dirinya bisa berguna untuk orang lain. Jadi kepuasan batin sendiri. Jadi seperti itu.
0: Berarti ini, dok ya, berarti keluar-keluar dari PMI itu kayak wajahnya senang-senang gitu.
1: Iya, betul. Berhasil. Gak usah baru keluar, Mas. Misalnya nih diseleksi lolos nih, wah senangnya bukan main itu.
0: Oh iya, ini ya yang tadi empat penyakit itu gitu ya.
1: Bukan, maksudnya seleksi boleh donornya.
0: Oh iya, berarti ini, dok ya, berarti ada persyaratan-persyaratannya.
1: Betul
0: itu
1: sekali.
0: Ya. Nah biasanya persyaratannya itu apa aja tuh, dok? Untuk yang misalnya yang dengerin saat ini tuh kayak mau mulai donor gitu, tapi nggak tahu nih syaratnya apa aja gitu.
1: Kalau syarat yang pasti yang pertama sehat ya, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian usia minimal 17 tahun. Untuk memulai donor usia minimal 17 tahun, maksimalnya 60 tahun.
0: Oh, 17 cuman, sampai 60.
1: Cuman kalau dia rutin donor bisa sampai umur 65 tahun. Tapi kalau baru memulai donor 60 tahun gitu. Maksimalnya. Kemudian nanti kan ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu syaratnya ada. Jadi misalnya nih HB 12,5, range-nya 12,5 sampai 17,0. Nanti ada diperiksa. Kemudian untuk tensi, tekanan darah minimalnya 100/60 dan maksimalnya 160/100. Itu juga akan nanti dicek.
0: Nah,
1: Terus mungkin kayak obat-obatan tertentu seperti antibiotik tidak boleh dikonsumsi dulu. Gitu. Kemudian kalau bagi wanita ya mungkin hamil ataupun menyusui ya mungkin tidak boleh dulu. Gitu. Jadi ya secara garis besar sih syaratnya seperti itu, syarat-syarat donor darah.
0: Oke. berarti kalaupun satu ada yang miss berarti masih belum bisa dok ya. Berarti harus benar-benar melengkapin itu semua. Jadi ya bisa dibilang kalau mau donor ya dalam keadaan sehat juga. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, ini dok, mungkin juga tadi ngomongin syaratnya. Terus kalau misalnya mereka sudah lolos untuk sertifikasi itunya tadi, yang beberapa tahapan tadi. Nah, ini tahap berikutnya apa nih dok untuk mereka donor darah gitu? Yeah.
1: Kalau tahapannya kan yang pertama mungkin kita akan pendonor akan mengisi formulir dulu, inform consent gitu kan. Jadi berupa data dari pendonor, kemudian ada riwayat-riwayat penyakitnya apakah sehat, kemudian ada riwayat penyakit apa, itu nanti ada di inform consent itu ada. Jadi setelah mengisi, kemudian ada di admin ya, di admin itu akan kalau dia sudah rutin donor akan dicek dulu apakah memang sudah waktunya donor nih. Kalau belum waktunya donor, belum masa waktunya donor, dia nggak bisa di ada datanya. Kalau baru pertama ya untuk di data dulu, ya, dimasukkan di data dulu. Nah kemudian akan masuk untuk pemeriksaan kesehatan sederhana ya, seperti awalnya sih di anamnesa dulu, di apa ya namanya, wawancara dulu. Apa merasa sehat, apakah ada minum obat, ada riwayat penyakit apa, itu ditanya dulu. Gitu. Nah setelah itu pemeriksaan kesehatan, tensi, ya, tensinya masuk apa tidak, kemudian HB, suhu. Setelah itu berarti kan lolos ya, lolos tensi. Akan dipersilakan untuk cuci lengannya dulu, disinfektan lengan yang mau diambil darahnya tadi. Kemudian setelah itu baru masuk di ruangan pengambilan darah, bisa diambil darahnya. Setelah selesai seperti yang diinginkan ya, 350 cc. Selesai, istirahat. Kemudian di ada ruang untuk istirahat ya, ruang refresh donor, istirahat di situ mungkin 10-15 menit. Kalau sudah enakan, boleh meninggalkan tempat.
0: Oh gitu, berarti nggak boleh kayak langsung pergi gitu?
1: Iya.
0: Oh, karena biasanya ada efek ini ya dok, kayak apa ya rasanya tuh kayak pusing gitu-gitu.
1: Ya apalagi mungkin yang baru pertama donor ya, mungkin yang sering ya kadang ada juga seperti itu, mungkin karena mungkin sebelumnya capek atau tidurnya kurang, mungkin yang bisa berpengaruh seperti itu, mungkin dia pusing atau lemes, itu bisa aja karena namanya tubuh habis kehilangan darah 350 cc pasti kadang ada dampaknya.
0: Iya.
1: Harus kita observasi dulu, nggak boleh langsung meninggalkan tempat dulu.
0: Oh iya, takutnya kenapa-kenapa dok ya. Tapi biasanya dampaknya itu apa aja dok, mungkin selain pusing, kelelahan, ada lainnya kayak mungkin mual kah atau apa?
1: Iya, mual bisa, biasanya mual ya, bahkan pingsan bisa juga.
0: Oh pingsan salah satunya, makanya itu cukup bahaya ya kalau misalnya langsung balik dok.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Ya, nah ini tentang ngomongin unit donor darahnya nih dok ya, sejauh mana sih dok unit donor darahnya dari PMI ini itu untuk bisa menjamin keamanan darah yang memang didonorkan sebelum diterima oleh pasiennya ini dok?
1: Oke. Tadi di awal mungkin saya sempat ada menyinggung sedikit ya, masalah pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Jadi tadi setelah donor nih, darah diambil satu kantong. Nah itu kan tidak mungkin masyarakat tahu, oh setelah diambil satu kantong golongannya darahnya sama, oh ya udah langsung aja ditransfusikan gitu, tanpa diproses apa-apa. Nah, sebenarnya sih tidak seperti itu, tidak semudah itu ya.
0: Benar.
1: Jadi setelah dapat kantong darah, kemudian kan itu ada diambil untuk sampel juga. Jadi pada saat donor kita akan diambil satu kantong darah dan dua tabung, dua sampel. Ya, sampel yang pertama digunakan untuk konfirmasi golongan darah. Jadi dicek ulang tuh golongan darahnya apa pakai alat itu. Kemudian sampel yang kedua digunakan untuk pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Ya, jadi ada empat penyakit tadi. Ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, sama sifilis. Ya, nah itu kita menggunakan alat dengan metode klia, jadi dia pakai alat meriksanya, dan itu memang sudah apa ya istilahnya tersertifikasi, dan memang dia itu anjuran memang dari dari Kemenkes dan UTDP, apa unit transfusi darah pusat gitu. Jadi memang kita sesuai seperti itu. Dan alat ini pun kita setiap hari kita akan apa namanya di sebelum running kita akan ini dulu, dicek dulu semua apakah dia layak untuk dipakai apa tidak gitu. Nah, setelah diperiksa dia lolos, kalau misalnya nggak lolos nih, salah satunya dia yang positif, dia pasti nggak, dia pasti akan langsung tercekal gitu, nggak bisa dia
0: ngapain. Nggak bisa menyatu gitu kak dok, atau gimana
1: di sistem dia nggak bisa.
0: Nggak lolos, nggak baca ya, nggak kebaca.
1: Jadi di prolis pun dia udah tercekal, nggak bisa dari itu. Kalau misalnya ada satu kantong darah yang salah satunya yang positif HIV nih, nah itu udah tercekal, udah nggak bisa gitu. Jadi itu salah satunya ya, biar aman lah, safety lah tuh darah kan, nggak tidak ada penyakit yang dikeluarkan melalui transfusi itu. Kemudian pada saat darah mau dikeluarkan, tidak langsung dikeluarkan, itu ada yang namanya proses cross match. Jadi dicocokkan lagi darahnya dari darah pasien dengan darah si pendonor, dicocokkan lagi, namanya prosesnya itu cross match, apakah dia cocok. Karena walaupun darahnya sama-sama O ini misalnya, kadang ada pasien yang dia menolak gitu, jadi namanya incompatible, jadi nggak cocok. Nah itu tidak bisa diberikan ke pasien, kita carikan lagi darah yang memang benar-benar cocok untuk pasien ini. Jadi kalau dia di cross match-nya sudah lolos, sudah darah ada yang sesuai, baru darah bisa dikeluarkan. Jadi bukan hanya sama-sama golongan darahnya aja, tapi harus di cross match dulu.
0: Gitu.
1: Jadi pemeriksaan penyakit, kemudian di cross match udah oke semua, baru bisa dikasih ke pasien
0: darah. Jadi ada beberapa tahapan-tahapannya. Betul. Itu juga dok ya. Nah ini saya penasaran nih dok, kan tadi dokter menyampaikan kalau misalnya ya ada, ya ada gitu, maksudnya darah yang cocok dan tidak cocok. Ada nggak dok kayak misalnya, oh darahnya ini tadi ternyata terkandung beberapa penyakit. Apakah itu nanti bakal bisa dibilang tidak terpakai atau dibuang gitu dok? Ataukah ada alternatif lainnya gitu, entah diapakan gitu atau diapain gitu dok? Nah itu gimana tuh dok?
1: Kalau sesuai SOP-nya ya memang udah positif nih, misalnya positif ya udah darah tidak bisa dipakai.
0: Berarti sama sekali dok
1: sama
0: ya?
1: Sama sekali.
0: Untuk siapapun, untuk betul, apapun betul. Gitu dok ya?
1: Jadi itu udah masuk, ada pemusnahannya sendiri, ada pelaporannya sendiri, dia darah, namanya darah reaktif.
0: Gitu. Oh oke, itu itu biasanya diapain tuh dok darahnya? Apakah
1: dimusnahkan juga sih?
0: Kayak dibakar gitu kah dok?
1: Kalau kita kan kerjasama ya, ada kerjasama untuk pemusnahan darah, yaitu ya packingnya khusus, nanti tahu nanti orangnya.
0: Ya. Oh gitu ya. Jadi, bagian yang
1: ada apa ya, pihak ketiga, pihak kedua yang apa namanya kerjasama dengan kita untuk pemusnahan itu.
0: Oh kayak gitu. Berarti ya memang yang darah lewat dari ini apa sih namanya, unit donor darahnya ini sendiri ya memang untuk melewati sertifikasi oh ini bakal lolos untuk ke pasien atau enggak kayak gitu dok ya. Tapi kalau misalnya sudah enggak gitu, berarti ada pihak lainnya yang bakal ngurusin itu gitu ya.
1: Itu kan memang jadi satu sama yang memang limbah.
0: Iya benar.
1: Cuman kalau yang khusus yang reaktif ya kita packingnya sendiri ya khusus.
0: Karena ini limbah, hitungannya limbah kesehatan gitu dok ya. Oke. Nah ini biasanya nih dok, kalau misalnya per hari gitu dari PMI Kota Samarinda sendiri itu apa ya namanya, average-nya, rata-ratanya berapa orang sih dok yang mendonorkan darahnya mereka?
1: Yang mendonorkan ya, kalau yang datang, yang datang ke PMI Samarinda, kalau rata-rata sehari sih bisa sampai 60-70 atau bisa sampai tembus 80. Itu yang datang aja mas ya, kan? Karena kan kita tidak hanya diam untuk nunggu orang datang untuk donor, tapi kita juga menjemput bola, misalnya ngadakan donor di instansi tertentu, perusahaan tertentu.
0: Nah, kadang di mall ya.
1: Nah, betul, itu beda lagi. Jadi kalau hitungan itu per hari ya, kalau dalam sebulan sih, kalau dalam gedung di PMI yang datang mungkin 1.300 bisa sampai 1.600 itu. Tapi kalau mau dijumlah semua dengan yang di luar
0: lebih banyak lagi,
1: ya sampai 3.000-an lebih itu sebulan.
0: Oh gitu. Itu baru dalam gedung aja tuh teman pro 2 ya, berarti minat orang untuk mendonorkan darah sebenarnya udah mulai banyak dok ya sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Tapi biasanya yang usia berapa sih dok? Mungkin yang mungkin mereka tuh excited untuk rutin mendonorkan darahnya tuh biasanya usia berapa dok?
1: Usia kalau dari data lo ya, 30-an ada. Ini sekarang sih mulai sih 20-an ke atas, misalnya 24 ke atas tuh udah. Ini yang terbanyak ya mungkin 30 sampai 40.
0: Oke, berarti ya masih kalangan yang muda-muda dewasa gitu ya, dok ya. Terus ini dok, kayak misalnya per hari itu kan tadi bisa mencapai 60-70, dan itu tuh prosesnya misalnya kan kita sebagai orang yang mendonorkan, apakah darah itu tuh melewati beberapa tahap tuh biasanya butuh waktu berapa lama akhirnya biar bisa sampai ke pasien? Apakah memang disimpan di tempat tertentu dulu kecuali orang ini membutuhkan darahnya yang sesuai, ataukah ya memang langsung disalurkan setelah sertifikasi, setelah maksudnya sudah lolos grade-nya itu tadi, baru langsung diberikan ke rumah sakit atau ke yang membutuhkan tuh dok?
1: Kalau dari awal donor, kan kalau kita kan punya stok ya, pastilah stok yang pertama dikeluarkan yang memang yang baru awal, yang apa, yang sudah memang duluan gitu. Jadi jadi misalnya gini, dia donor, kemudian donor ya, belum tentu pada hari itu juga dikasihkan ke pasien. Jadi kan mungkin kita pakai darah yang memang sudah duluan diambil gitu. Jadi berurutan gitu. Dan untuk misalnya kita dropping ke rumah sakit, kita punya stok yang ada ya, stok yang ada dulu. Yang untuk donor hari ini kita olah dulu, nanti kita simpan. Karena kan memang ada masa simpannya juga.
0: Oh iya.
1: 35 hari.
0: Berapa dok?
1: 35 hari untuk sel darah merah.
0: Oke, 35 hari. Tapi kalau misalnya melewati hari itu, apakah memang jadi kadaluarsa kah atau gimana? Kadaluarsa dok ya. Oh, darah aja bisa kadaluarsa tetap pro 2. Yang kita pikir, wah, ya maksudnya ya darah tuh sepenting itu, tapi juga sekrusial itu dok ya. Jadi udah harus steril, jaganya juga harus benar, masa waktunya juga, ya kalau untuk 1 bulan juga nggak begitu lama dok ya.
1: Iya betul. Itu yang sel darah merah ya, itu 35 hari. Nah, beda lagi dengan yang trombosit. Nah, trombosit itu cuma 5 hari.
0: Wah.
1: Nah, dia diolahnya dari darah segar, kemudian masa expired-nya pendek. Umurnya pendek, 5 hari udah expired.
0: Oh gitu, nah, jadi kok bisa langsung disalurkan,
1: itu
0: ya?
1: Yang mungkin bisa, misalnya nih hari ini donor pagi, terus darahnya bisa kepake. Nah itu biasanya yang trombosit bisa.
0: Oke. Mungkin ini akhir dari obrolan kita dok ya, sebelum kita lanjut lagi ke yang lainnya. Pesan deh dok, mungkin buat anak muda yang lagi dengerin saat ini, kenapa begitu pentingnya kita juga untuk bisa menyelamatkan orang-orang lewat donor darah nih dok?
1: Oke, jadi istilahnya kalau darah itu ini kan tidak ada gantinya ya. Maksudnya kita tidak bisa membuat pabrik yang dari bahan apa, karena kan memang ini dari darah dari manusia, ya kan ya. Jadi pesan kami untuk sobat-sobat Pro 2 yang mungkin belum donor, mari kita sama-sama mendonorkan darah, karena setetes darah yang Anda berikan itu adalah nyawa bagi mereka yang membutuhkan. Jadi jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup yang membanggakan.
0: Gaya hidup yang membanggakan tuh teman Pro 2 ya. Wah, keren sekali, terima kasih banyak dokter ya. Dan kali ini teman Pro 2 ya dari RRI Samarinda, sekian dulu ya, dan mungkin kita bakal berikan kembali ke Kak Tika ya di Nunukan. Halo Kak Tika.
2: Halo Anum, ngobrolnya
0: banyak. Iya ya. Betul. Iya, silakan dilanjut Kak Tika.
2: Waktunya sangat terbatas. Yap, terima kasih Anum. Baik teman Pro 2, kita baru saja ngobrol tadi dari Samarinda, ada narasumber Dr. Nurul Hidayati, kasih pengambilan darah dan konseling donor unit donor darah PMI Kota Samarinda 2026. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita dari Pro 2 Nunukan.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, 2 FM.
5: teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro 2, masih bareng Tika dan saat ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir di Sore Ceria Berjaringan sore hari ini.

0: tertinggi dalam seminggu terakhir itu di golongan darah B dan O. Nah, kami di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan itu enggak menentu sih, kadang karena kayak seminggu terakhir ini butuhnya di golongan darah B dan O.
1: Jadi itu dari kebutuhan dari permintaan ya.
0: Iya.
1: Oh. Jadi untuk saat ini dari Nunukan sendiri, kasus apa yang paling sering nih dibutuhkan untuk donor darah yang cepat?
0: Di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan kan melayani baru satu rumah sakit, rumah sakit Nunukan. Angka tertinggi itu pada permintaan ibu hamil untuk yang butuh darah cepat gitu kan. Itu di ibu hamil, antara yang ada yang persiapan mau operasi ataupun sementara operasi terus ada pendarahan seperti itu. Dan ya pada kasus anemia berat
1: seperti itu yang paling sering kasusnya ya. Yang permintaan donor darah yang paling banyak ya Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Nah, kalau dari peran PMI sendiri untuk di Kabupaten Nunukan dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkannya seperti apa? Karena kan kalau bisa dibilang banyak permintaan dari rumah sakit, khususnya untuk ibu hamil dan anemia tadi ya.
0: Iya. Kalau di Nunuk UDD PMI Nunukan, kami menghubungi donor yang sudah waktunya kan, dan donor hari ini sama selanjutnya kan 2 bulan gitu. Jadi yang sudah waktunya kami hubungi via WA seperti itu, terus kami kerjasama dengan dinas itu atau ya kantor-kantor yang ada di Nunukan lah begitu, sama di perusahaan-perusahaan.
1: Seperti paling banyak di perusahaan ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau bisa dibilang untuk di Nunukan sendiri lebih sering surplus darah atau justru sering keter-keter karena mungkin stoknya sering menipis ya. Karena sering saya lihat itu yang paling jarang ada adalah darah O sama B.
0: Iya,
1: ya. Itu seperti apa Mbak?
0: Di Nunukan ini kebutuhan, ya itu tadi karena kebutuhannya tidak menentu kan. Tidak, maksudnya tidak semua golongan darah itu dibutuhkan begitu. Nah, untuk golongan darah B, golongan darah B dan O itu banyak permintaannya untuk minggu ini.
1: Oh, di tahun 2026 ini ya?
0: Iya.
1: Oh,
0: betul. Sedangkan kayak golongan darah A dan AB kami tunda.
1: Oh, itu kami kenapa tunda. Mbak?
0: Karena ya stok lagi aman.
1: Terus masih pasien, ada ya.
0: Pasiennya lagi alhamdulillah lagi sehat-sehat.
1: Alhamdulillah gitu. Jadi jangan sampai bertambah ya.
0: Iya.
1: Jadi PMI nggak bingung juga nih.
0: Bingung. Jadi kayak misalnya yang kayak A dan AB itu lagi aman nih stoknya, pendonor yang datang tuh kami minta untuk tunda, minta maaf gitu kan, kami jelaskan kondisi seperti ini. Jadi yaitu kita jaga jangan sampai surplus atau kelebihan seperti itu, karena ada masa ED darah.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau kebanyakan juga itu tidak baik darahnya.
0: Iya betul.
1: Sedikit juga tidak boleh.
0: Iya betul.
1: Berarti di tengah-tengah ya.
0: Iya.
1: Seperti jadi, itu. Ini kayak apa ya? Kayak stok makanan begitu. Berlebihan ya. Juga tidak baik, baik. Kekurangan juga tidak baik.
0: Iya. Karena kan ya itu tadi di Nunukan masih melayani satu rumah sakit.
1: Itu betul-betul sekali. Nah jadi untuk Mbak sendiri nih, ini kan sebagai manajer mutu. Boleh ceritakan gak ya sebenarnya tugas menjaga mutu darah itu seperti apa dari awal saat mendonor sampai akhirnya di akan dibagikan maksudnya?
0: Ya, kalau tugasnya mutu di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan itu memastikan seluruh proses pengolahan darah itu dari proses rekrutmen donor, pengolahan pengambilan darah donor, pengolahan sampai pendistribusian ke rumah sakit itu memenuhi standar keamanan dan berkualitas, bisa sampai ke pasiennya. Itu
1: untuk tugasnya Mbak ya.
0: Ya,
1: supaya tentunya darah ini betul-betul steril dan juga tentunya masih tetap tersedia di PMI gitu.

0: Nah, jadi untuk PMI sendiri meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin mendonorkan darah ini seperti apa? Karena kalau bisa dibilang masih banyakkah masyarakat nunukan yang takut akan donor darah, karena mungkin ya teman produa juga karena takut suntik, atau mungkin mereka kurang jaga kesehatan jadi kayak takut takut untuk donor darah gitu. Ya.
1: Betul, banyak yang mau sebenarnya tapi takut dengan karena jarumnya besar kan. Ya, saya bisa bilang ya pasti sakit, sakit sedikit lah gitu kan, seperti itu. Tapi kan manfaatnya banyak. Betul. Seperti tadi yang disampaikan sama Dokter Nurul juga dari Samarinda, itu kan manfaatnya banyak sekali. Iya. Seperti itu.
0: Karena kan mengurangi anemia juga ya. Ya kan. Ya. Karena kan kalau bisa dibilang darah itu memang harus diperbarui ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Karena memperbarui darah itu harus berapa bulan harusnya?
1: 2 bulan bisa.
0: Oh gitu ya. Ya. Nah. Ini untuk yang mungkin punya penyakit khusus gitu ya, tapi ingin mendonorkan darahnya, apakah diperbolehkan juga itu Mbak?
1: Karena syarat, salah satu syarat donor itu harus sehat, jadi pas kalau lagi sakit dipastikan tidak bisa donor.
0: Oh, meskipun gitu. Itu memang sakit bawaan dari seseorang tersebut ya?
1: Iya, tidak bisa.
0: Oke. Nah, jadi teman pro 2, silakan nih untuk ngobrol bareng kita juga yang mau tanya-tanya sama Mbak Siti Wahid Ida AMDKES, Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, bisa langsung di YouTube juga, karena saat ini kita live di YouTube dan juga di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Nah, kita masih tanya-tanya sama Mbak Ida nih. Nah, untuk yang kenapa darah itu nggak bisa asal donor terus langsung ditransfusi, karena kalau bisa dibilang kan ini darah segar gitu Mbak.
1: Darah tidak bisa langsung ditransfusikan karena harus melalui beberapa rangkaian proses pengolahan ya, dan dia ada uji saring lab yang dilakukan begitu, yaitu pemeriksaan penyakit gitu, pemeriksaan konfirmasi ulang golongan darahnya seperti itu, sama pengolahan kebutuhan pasien tuh apa, karena kan darah itu ada komponen-komponennya.
0: Jadi makanya dari hal itu kita tidak bisa langsung memberikan darah segar itu ke orangnya. Kita lihat lagi ya dari sel-selnya, dari sebuah bentuk darah tersebut ya Mbak ya. Nah, kalau untuk di PMI Nunukan sendiri, tantangannya nih untuk tantangan terbesarnya yang dihadapi PMI dalam mengumpulkan donor darah di wilayah perbatasan.
1: Tantangannya apa ya kalau di Nunukan ini? Ya itu, kesadarannya masih kurang kan, gitu. Pendonor ini ya kebanyakan yang kami dapat yaitu takut jarum, mau tapi takut sama jarum gitu. Jadi kami kadang tetap kalau pendonornya ini datang, misalnya sudah datang ke UTD gitu, jadi kayak 50-50 lah dia mau donor begitu kan.
0: Pasti takut-takut ya.
1: Ya ragu-ragu. Sudah, ya mau tapi takut gitu kan. Ya sudah, pasti kami jurus rayu merayu lah sudah.
0: Oh, ternyata ini punya jurus merayu juga nih teman pro 2 ya untuk bisa masyarakat mau mendonorkan darahnya. Karena sebenarnya mau donor darah ini sehat ya Mbak ya, tapi mungkin karena mungkin ada yang takut jarum suntik, terus juga ada sesuatu hal, banyak yang tidak mau gitu. Mungkinkah atau di bagian misalnya di daerah perbatasan, kita kan berbatasan langsung dengan Sebatik dan juga daerah lainnya di Krayan gitu. Itu seperti apa, Mbak?
1: Kalau Krayan kami belum sampai ke sana. Kami pernah melakukan kegiatan donor darah massal itu ke Sebatik, sudah pernah, terus Sebuku juga sudah pernah. Itu. Kami yang datang jemput bola.
0: Oh, langsung ke sana jemput bola ya. Kalau untuk di tahun ini bagaimana? Masihkah ada jemput bola tersebut, karena kalau bisa dibilang masih kekurangan darah?
1: Iya. Kalau untuk ke luar daerah kayak Sebatik belum ada kegiatan tahun ini. Tapi kalau perusahaan yang rutin memang langganan seperti itu, kami berjalan terus
0: untuk di tahun ini ya Mbak ya. Nah, bagaimana nih untuk kisah pengalaman yang paling berkesan dari Mbak sendiri saat pasien yang tertolong berkat ketersediaan kantong darah, atau ada juga yang istilahnya masyarakat yang bandel tidak mau donor darah gitu, itu seperti apa? Ada kisah lain nggak gitu?
1: Saya pernah waktu itu masih ada dokter Dulman, beliau itu ada pasien pendarahan, pendarahan hebat sekali, darah sudah masuk terus, tapi pendarahan terus. Nah, jadi beliau minta darah segar, darah baru. Darah baru, jadi semua dimulai dari awal nih, dari mencarinya apa segala macam. Jadi heboh lah tuh sekantor. Belum lagi dokter tuh nelpon terus karena
0: harus ada ya. Ya,
1: permintaannya kan cepat gitu karena pendarahan tadi itu. Jadi kami usahakan lah sudah tuh kerja cepat, terus darah keluar. Pasiennya selamat, alhamdulillah. Beliau menelpon, yang awalnya tuh marah-marah kan beliau, karena butuh cepat. Jadi setelah pasiennya selamat, nelpon lagi beliau.
0: Merasa bangga ya.
1: Terima kasih ya dek, selamat pasienku dek, gitu-gitu.
0: Wah.
1: Itu saya nggak bisa lupa sih.
0: Perasaannya karena pasti lebih happy, banget ya. Ya.
1: Karena hektik pagi itu tuh lumayan begitu, dengan donor berdatang. Terus beliau menelpon terus tidak berhenti. Itu.
0: Baik, tentunya ini kan menjadi kebanggaan khusus juga ya, karena darah ini bisa menyelamatkan dari yang Mbak bilang ceritakan tadi ya. Akhirnya bisa menyelamatkan karena dia kekurangan darah gitu. Baik. Pesannya nih Mbak untuk masyarakat Kabupaten Nunukan terkait pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan. Karena kalau bisa dibilang satu kantong darah itu bisa menyelamatkan seseorang. Perang gitu ya.
1: Untuk pesan masyarakat Nunukan, hayo menjadi pendonor darah di usia muda. Donor darah di usia muda itu salah satu bentuk flexing yang paling keren gitu.
0: Itu flexing yang paling baik ya.
1: Karena kita bisa pamer nih, kita peduli sosial begitu. Terus melainkan bisa jadi bukti kalau kita bisa jadi dari generasi peduli yang aktif menyelamatkan nyawa.
0: Baik, tentunya sekantong darah itu bisa menyelamatkan orang. Jadi kalau teman Pro 2 tentunya yang ragu untuk mendonorkan darah, nanti bisa dirayu sama teman-teman PMI.
1: Datang gitu. Aja dulu.
0: Datang aja dulu, dicoba datang dulu ya. Jadi setelah datang dirayu, tapi sebenarnya kata Mbak Ida tadi, kalau kita mendonorkan darah itu flexing yang paling bagus. Karena kenapa? Kita bisa membuang darah-darah kita yang mungkin ya, bukan kotor sih, maksud saya tuh kayak kurang baik, jadinya baik setelah itu. Ada nggak sih pendonor yang paling aktif sampai saat ini Mbak di PMI Nunukan?
1: Ada Pak Iwan Kurniawan. Pak Raden Iwan Kurniawan itu beliau sudah 100 kali.
0: Wow, sudah, sampai saat ini ya?
1: Ya, sudah lebih 100 kali donor. Beliau itu donor mulai dari masih muda, zaman kuliah.
0: Sampai usianya sekarang sudah berapa, Mbak?
1: Itu
0: sekitar 40 lebih ya?
1: Enggak, kayaknya 60 apa 70 gitu.
0: Wow, kayaknya. 60 ya? Nah, jadi buat teman produk, Wah, jangan takut karena di usia itu 60 aja udah masih tetap semangat untuk mendonorkan darah. Ini kan membuat kesehatan juga ya, Mbak ya.
1: Dan terlihat beliau itu masih awet muda gitu.
0: Karena seringnya mendonorkan darah tadi itu. Karena kan darahnya jadi kembali
1: regenerasi
0: lagi ya. Memperbarui darah-darah yang istilahnya tadi belum terlalu sehat, akhirnya sehat lagi gitu. Baik, teman-teman Pro 2, kan tadi perbincangan singkat Ika dan Mbak Ida selaku manajer mutu dari UDD PMI Kabupaten Nunukan. Dan selanjutnya kita akan menuju sesi tanya jawab dari teman-teman Pro 2 Tarakan. Ada Mbak Dayang, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Namun setelah jeda berikut ini.
2: I think about it every night. Day, I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
3: I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a C on steaming. She get my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening.
2: Love you, yeah, you know you are my demon.
3: Bro, the former demon. I could be the king, could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning.
2: I love you long time, speed up meaning.
3: Oh, baby, I can't come first. So please call me on the app. You got me the line and I can't step off the cloud. And I just can't get enough.
2: Oh, the I'm addicted to one jam inside your love. I wouldn't want to have it in my way. I'm addicted and I just can't get enough.
3: I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed. Though, I wanna wish you right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. Yellow well back and forth on the text line. She got me fishing for love, I confess I'm. Something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like this. Oh baby, I can't come for so please call me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough.
2: What do you think about it every night? I'm addicted to one jam inside your love. I wouldn't want to have it in my way. I'm addicted and I just can't get enough.
3: If you ever switch on. Hands up. Hands up. Switch up.
4: Sunk in your bedrock, hot up in your love shot. Now, out by your cold shot, I'm stuck in your head.
3: Switch up.
4: And I won't worry, we're making me feel. Give it to me, I want it all, don't know what I mean. Your love is a dose of ecstasy.
3: Switch up.
4: Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it.
3: Switch up.
4: I want your loving right next to me. And I can't erase you out of my memory.
5: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id sumber terpercaya.
0: Sembilan koma tujuh megahertz Pro 2 Nunukan, masih bareng Tika di sini, dan saat ini kita mau tanya jawab nih untuk menuju sesi tanya jawab dari teman-teman Pro 2 Tarak kan Palangkaraya dan Banjarmasin. Silakan untuk dari Tarakan dulu.
8: Halo, selamat sore.
0: Halo, Kak Mbak Daya.
8: Halo, Kak Tika.
0: Halo.
8: Okay.
0: Apa nih yang mau ditanya ini?
8: Ya, terima kasih kesempatannya ya, Kak Tika. Luar biasa sekali, barusan kita mendengar penjelasan yang sangat mudah dipahami ya, dari Dr. Nurul Hidayati bersama Kak Anom dan juga dari Kak Siti Wahida bersama Kak Tika. Nah, di sini tadi dalam obrolan, saya pribadi itu masih kurang menyoroti terkait dengan di Indonesia ya, apalagi khususnya di Kalimantan, pemilik golongan darah untuk rhesus negatif. Nah, ini jumlahnya relatif sedikit ya, sepengetahuan saya. Termasuk juga diantaranya orang-orang di sekitar saya yang salah satunya sempat harus kehilangan nyawa karena tidak mendapatkan donor darah. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, bagaimana PMI itu dapat memastikan ketersediaan darah khususnya untuk rhesus negatif ketika ada pasien yang membutuhkan secara mendesak. Baik, itu Kak Tika bisa mungkin dijawab oleh kedua narasumber kita. Terima kasih.
0: Baik, kita coba ke Anom dulu. Anom? Oke, silakan nih Anom.
9: Ya, boleh. Halo, bisa dijawab Anom. Dokter Nurul.
10: Oke. Ya, memang sistem penggolongan darah yang kita ketahui, yang kita kenal ini kan memang dua ya, sistem ABO-AB, jadi golongan A, BO, dan AB, dan sistem rhesus. Jadi ada dua rhesus, rhesus positif dan rhesus negatif. Jadi kalau orang Asia, orang Indonesia, kebanyakan rhesusnya pasti rhesus positif. Ya, kalau rhesus negatif itu biasanya orang Eropa, orang bule, atau mungkin orang Blasteran. Jadi orang Indonesia mungkin yang keturunannya ada dari Eropa atau Amerika itu bisa dapat rhesus negatif.
9: Ya. Campuran gitu ya.
10: Nah, bisa muncul rhesus negatif di anaknya atau keturunannya. Hmm. Nah, memang sangat sulit sekali mendapatkan rhesus negatif di Indonesia. Ya tidak menutup kemungkinan juga ya di Kalimantan, di Samarinda pun agak susah untuk mendapatkan rhesus negatif. Hmm. Nah, kami kalau di PMI Samarinda kita punya data gitu. Jadi pendonor-pendonor yang rhesus negatif kita punya data sendiri, kita klasifikasikan sendiri. Nah, kalau untuk yang rhesus negatif ini dia tidak boleh donor rutin. Hmm. Jadi dia donornya on call. Karena apa? Ketika dia donor rutin nanti orang yang rhesus negatif memerlukan nanti sudah kepake darahnya, ya kan? Nah, dan memang kalau dari rumah sakit pun dia kalau memangnya pasiennya darahnya rhesusnya positif, ya mintanya rhesusnya positif. Walaupun dari segi medis rhesus positif itu bisa masuk rhesus negatif gitu. Hmm. Tapi kalau rhesus negatif enggak bisa masuk rhesus positif.
9: Spesifik lagi,
10: nah,
9: ya.
10: Nah, makanya untuk pendonor-pendonor yang rhesus negatif kita sendirikan ya. Jadi donornya itu on call. Ketika ada yang memerlukan baru kita telepon, kita panggil untuk bisa donor gitu. Oh. Karena kalau dia donor rutin, ketika nanti ada yang perlu udah habis stok kita gitu. Hmm. Jadi memang donornya donor on call. Dan jadi ketika nanti ada donor sukarela yang baru ketangkep nih rhesusnya negatif, kita langsung di apa?
9: Dipilah sendiri ya.
10: Betul, dipilah. Mm-hmm. Itu bahkan ada grupnya sendiri gitu. Dan memang itu sangat sulit ya kalau rhesus negatif di Indonesia, di Kalimantan ataupun di Samarinda sendiri pun memang kami akui sangat sulit. Cuman kami ya berusaha jangan sampai kehilangan jejak nih yang orang-orang rhesus negatif kan, karena memang dia donornya kan nggak terlalu rutin itu ya, karena on call. Jadi kita jaga nih, jadi ketika ada yang perlu kita bisa langsung hubungin.
9: Pendekatannya berbeda gitu ya. Oke, okay. Itu dia jawabannya ya, Kak Tika.
0: Oke, okay, terima kasih Anom, jawabannya dari dokter Nurin ya. Dan kita ke Mbak Ida, bagaimana jawabannya nih untuk rhesus negatif ini Mbak Ida?
11: Ya, untuk dinunukan kalau rhesus negatif sama perlakuannya seperti yang dijelaskan Dr. Nol tadi. Kebetulan juga nih dinunukan ada pasien yang rhesus negatif golongan darah O, rhesus negatif. Rutin masuk setiap bulan gitu. Ya, jadi ya seperti itu, pendonornya kita data, begitu pasiennya butuh darah baru kita calling seperti itu.
0: Kalau di sini masih banyak ya, atau masih kurang untuk rhesus negatif ini?
11: Rhesus negatif di data kami cuma ada 3 orang untuk yang stay di Nunukan.
0: Baik, ini harus memang dijaga ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Baik. Bagaimana dengan jawabannya nih? Dayang?
8: Kak, cukup halo. Jelas ya jawabannya. Iya, halo, okay. Katika. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup jelas.
0: Oke, terima kasih Dayang. Kalau kita ke Palangkaraya.
9: Halo Katika. Duh, keren banget sih ini. Ngomongin tentang donor darah. Aku jujur nih ya, adalah orang yang mungkin kayaknya perlu jurus rayuan tadi tuh ya. Selalu mau donor darah tuh.
0: Sehidup sih udah besar loh kamu.
9: Enggak, tapi beberapa kali tuh aku mau donor, tapi emang ternyata kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.
0: Oh, bukan takut jarum suntik yang terlalu.
9: Bukan, lebih tepatnya sih dinas malam terus ya? Sih Kak ya. Jadi kayaknya tensinya tinggi terus tuh ya jadinya ya. Jadi beberapa kali nih
0: itu
9: udah
0: bukan karena dinas malam, kebanyakan makan daging kurban ya.
9: bisa jadi ya kayak kalau
0: pertanyaannya.
9: Oke, mungkin aku mau nanya ke dua-duanya nih Kak. Jadi aku mau nanya, kalau sekarang tuh kan mungkin kita lebih menyorotin ke teman-teman yang Gen Z gitu ya. Nah, teman-teman yang Gen Z ini gimana sih minatnya sama donor darah? Mereka ini rutin atau cuman kayak FOMO aja atau kayak oh lagi ada acara nih terus dia ikutan terus menghilang kayak gitu, atau untuk sekarang tren Gen Z itu dia udah yang rutin gitu donor darah. Gimana tuh kalau di sana? Kini itu sih pertanyaan dari aku ketika ditip ya.
0: Oke, silakan Mbak Ida langsung dijawab. Ini FOMO kah sebenarnya atau mungkin karena ini ulang tahunnya PMI 14 Juni kemarin?
1: Iya betul. Sebelumnya itu memang untuk Gen Z sangat kurang begitu. Mungkin cuma ada 10 atau 15% dari jumlah donor yang masuk dalam satu bulan. Tapi dengan kemarin hari donor darah sedunia, kami melakukan promosi yang datang donor itu dapat sembako gitu. Kami nyiapkan 80 paket sembako begitu. Alhamdulillah
0: kelihatan anak muda.
1: Ya. Kebanyakan datang itu disuruh orang tuanya seperti
0: ya lucu ya karena dapat sembako tapi akhirnya donor juga.
1: Alhamdulillah donor.
0: Nanti kita berarti harus dipancing dengan sembako ya.
1: Nanti kita lihat lagi 2 bulan ke depan apakah akan datang lagi atau hanya sekedar FOMO
0: atau sembako tadi ya. Oke, kita ke Anam nih. Bagaimana untuk di Samarinda sendiri?
9: Oke ya, itu tadi pertanyaannya ya. Kalau Gen Z sendiri masih banyak nggak nih datang ke PMI Kota Samarinda gitu dok?
10: Oke, kalau anak muda ya, Gen Z ya sekarang ya, alhamdulillah sih lumayan. Nah selain itu juga kan kita biasanya ada sosialisasi ke sekolah atau ke kampus. Nah mereka beberapa sudah ada yang mungkin merasakan manfaat dari donor. Jadi ada beberapa ya, lumayan banyak yang saya perhatikan banyak yang kembali untuk mendonorkan darahnya. Apalagi kalau kita kan sosialisasi juga kita sering ke mereka kan suka mainannya TikTok terus IG. Nah kita kenceng-kencengin aja sosialisasi ke situ.
9: Karena marketnya mereka-mereka ini.
10: Jadi alhamdulillah sih kalau Gen Z, alhamdulillah kalau di Samarinda sudah beberapa, sudah banyak yang donor darah ini sebagai gaya hidupnya mereka.
9: Mulai sadar, mulai aware juga sama donor darah ini. Gitu ketika itu dia jawabannya dari Dokter Nurul.
0: Jadi ada yang FOMO, ada juga sudah mulai sadar nih Anom ya.
9: Kayak tadi menarik tuh yang dapat sembako kayaknya ya Kak, nggak apa-apa lemes, yang penting pulang sekeluarga kenyang kayaknya.
0: Aduh jangan gitu
9: pulang,
0: dongnya.
9: Pulang-pulang bawa oleh-oleh ya. Pulang
0: bawa. Tapi kesadarannya kurang ya.
9: Mamahnya sih seneng sih, aku yakin mama bangga sih Kak.
0: Mama bangga kamu yang lemas karena habis donor ya.
9: Seru banget. Oke.
0: Kalau gitu terakhir kita ke Febri. Halo Febri.
12: Oke, aku mungkin karena ini kita udah hampir-hampir di ujung kayak gini, nanyanya sebentar aja nih kayak kalau dari PMI sendiri ini yang mungkin dari dulu aku penasaran itu sebenarnya sistem distribusi, kalau penyimpanan kan ada ya. Nah, sistem distribusi darahnya itu apakah emang tiap-tiap saat itu disalurkan terus kah? Ada yang emang ke beberapa rumah sakit atau ke gimana? Atau emang ada selalu diantarkan kayak mungkin sistem distribusi dari darah itu sendiri sih itu kayak gimana?
0: Oke, ini langsung dijawab sama Mbak Ida dulu, singkat, padat, dan jelas ya, karena ini di sesi terakhir kita nih.
1: Iya. Kalau di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan, kita nyetok di bank darah rumah sakit Nunukan, seperti itu. Untuk permintaan komponen darah PRC, sel darah merah. Tapi kalau untuk komponen trombosit diproses di UTD. Baru setelah selesai semuanya cocok, baru didistribusikan ke rumah sakit.
0: Baik, pertanyaannya jawabannya juga singkat ya. Oke, langsung Anom.
12: Boleh, dokter silakan dijawab gimana ya, pendistribusiannya.
10: Oke, kalau di Samarinda ada UPDRS ya, di AWS sama MUIS itu masih dropping sih. Jadi crossmat kita kerjakan crossmatnya di mereka, gitu kan. Mm-hmm. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang mungkin masih dari keluarga pasien yang ngambil atau kurir rumah sakitnya, gitu. Jadi memang kita kerjakan semua seperti itu. Jadi ada UPDRS, ada BDRS sama keluarga pasien langsung yang ngambil ataupun kurir rumah sakitnya.
12: Berarti aksesnya banyak dok ya?
10: Betul.
12: Oh, oke, okay. Itu dia ya ketika. Jawabannya.
0: Terima kasih Dokter Nurul Hidayanti dan juga Siti Wahida AMDKES. Ini tentunya pertanyaan dan jawaban di ulang tahunnya PMI untuk donor darah itu sangat penting sekali, bisa menyelamatkan tentunya ya Anom ya.
12: Baik. Betul banget Gatika.
0: Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang lain dari RRI Tarakan, Palangkaraya, Samarinda, dan juga Banjarmasin yang sudah bertanya tadi untuk narasumber. Saatnya kita akhiri untuk ngobrol kita di sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman di Kornus Banjar Nusantaraya. Kita akan jumpa lagi di hari Rabu siap minggu ketiga yang tentunya saya sebagai host utama mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Samarinda dan juga Nunukan. Saatnya terima kasih buat semua teman-teman.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik.

0: Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Stupid, Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Probu FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan hybrid G-Ball Man versus Machine. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi di G-Ball Man versus Machine, Zuhal dan Hasbikan temenin kamu di sore hari ini. Tentunya kita mau ngobrolin next pertandingan yang akan hadir malam hari ini. Ada pertandingan antara Portugal dengan Republik Dominik Kongo.
3: Betul, tapi sebelum itu kita mau bahas pertandingan-pertandingan yang sudah tersaji tadi malam.
2: By the way, ini akan menjadi pertandingan pertama Portugal ya, khususnya Bang Cristiano Ronaldo.
3: Iya, kan memang ini baru minggu pertama.
2: Iya benar, minggu pertama. Maksudnya karena tadi malam itu, beberapa malam-malam sebelumnya itu sudah ada rival-rival yang kuat tuh udah, ibaratnya udah perform lah, udah tampil. Nah, malam ini tuh jadi kayak orang tuh bakal melihat gimana nih Portugal dan Ronaldo nih bakal gimana gitu.
3: Betul. Apalagi kalau ngomongin soal pertandingan ini di grup-grup awal ya, dari grup A sampai grup G itu rata-rata hasilnya imbang. Baru-baru aja nih yang ada angka-angka besar. Kayak tadi malam nih pertandingan antara Prancis sama Senegal tuh 3-1. Irak lawan Norwegia 4-1. Argentina 3-0.
2: Argentina 3-0.
3: Austria Yordania 3-1. Wah, gila sih.
2: Terus Belanda Jepang 2 sama.
3: Iya, kalau itu kan yang kata-kata di itu imbang-imbang. Nah, baru-baru ini nih, kadang kemarin itu walaupun kita tuh udah nguap lah nonton
2: pertandingannya.
3: Betul.
2: Itu basic banget ya.
3: Iya, karena rata-rata hasilnya imbang kan. Nah. Tapi hasil-hasil imbang itu tuh membuktikan bahwasannya kita minta maaf kepada Tanjung Verde.
2: Yang kita remehkan.
3: Kita minta maaf kepada Haiti.
2: Haiti juga karena ada kiper yang jago banget tuh.
3: Ya itu Tanjung Verde.
2: Tanjung Verde dengan kipernya yang clean sheet loh. Maksudnya dia penyerangnya lemah tapi kipernya jago.
3: Iya.
2: Dengan walaupun dengan usia yang boleh dibilang sudah tua gitu ya.
3: Iya, dia 40-an pokoknya.
2: 40-an, betul.
3: Cuman katanya dia kerasukan Wakabayashi sama Wakasematsu sih itu saat itu.
2: Betul.
3: Spanyol ini.
2: Spanyol.
3: Terus ada yang bilang, kan Spanyol enggak ada ini, enggak ada ini, enggak bisa. Spanyol itu tetap negara sepak bola. Dia betul. Udah dapat PO World Cup. Jadi kalau sekelas Tanjung Verde
2: bisa menahan imbang.
3: Siapapun pemainnya menurutku masih bisa ngelawan harusnya.
2: Betul, harusnya ya.
3: Enggak ada alasan ya Spanyol ya. Dan
2: Spanyol tiba-tiba terbentur yang gawang terus kayak maksudnya kipernya terlalu jago.
3: Betul,
2: gitu.
3: Iya. Dan kalau ngomongin pertandingan tadi malam mana sih?
2: Tuh, pertandingan tadi malam ada.
3: Kita bahas dulu pertandingan antara Prancis lawan Senegal dulu.
2: Prancis sama Senegal dulu, guys.
3: Ini Mbappe pesta gol ya. Mbappe nyetak 2 gol, Barcola 1 gol, dan ini pertandingan yang seru karena yang dilawan Mbappe ini adalah juara Piala Afrika, Senegal.
2: Senegal, betul.
3: Yang mana kita udah bilang kemarin bahwasanya grup mereka ini grup neraka. Prancis, Senegal, Norwegia, sama Irak.
2: Betul, grup dan, negara besar juga.
3: Betul, kan kalau sekarang itu udah dibahas bahwasanya rivalitas itu bukan lagi Messi sama Ronaldo. Tapi rivalitas itu adalah Mbappe versus Haaland.
2: Ada Haaland, terus ada Vicidius, ada Neymar juga. Makanya nama-nama besar yang sebenarnya seangkatan cuman gak ke-highlight karena ketutupan dua matahari besar.
3: Betul. Nah, jadi ketika Mbappe ini nyetak 2 gol, ternyata Haaland gak mau kalah. Haaland juga nyetak 2 gol di pertandingan tadi malam.
2: Betul, lawan dua. Turki ya?
3: Lawan Irak.
2: Irak, sorry. Lawan Irak.
3: Dimana ya? Ini Haaland ini pesta gol. Ya, mereka ini bener-bener luar biasa. 4-1. Haaland 2 gol. Odegaard 1 gol. Sama ada pemain dari Irak nih, Ayman Hussein. Dia nyetak ke gawang Norwegia 1, ke gawang sendiri 1.
2: Iya, karena dia ngoper ke kiper kan, dan keblunderan ini dimanfaatkan sama Haaland, iya enggak sih?
3: Kan bunuh diri. Kalau bunuh diri itu ya dia yang nyetak.
2: Enggak, tapi kalau yang aku lihat ada satu momen.
3: Ya berarti itu yang Haaland nyetak. Yang kita bahas ini kan gol bunuh dirinya.
2: Gol bunuh dirinya ya.
3: Betul. Iya.
2: Wow, terlalu mengerikan ya.
3: Ya, dan dilanjutkan tadi pagi ini ada pertandingan seru juga mempertemukan antara Argentina dan juga Aljazair.
2: Di mana sih Bang Messi juga beraksi nih?
3: Wah, gila sih Messi sih.
2: Walaupun umur juga sudah tuh.
3: Kalau ngomongin umur udah enggak ada. Karena memang rata-rata di Piala Dunia kali ini rata-rata banyak pemain-pemain yang masih katanya pemain-pemain yang ini Piala Dunia terakhirnya. Jadi kita enggak usah bahas umurnya. Okay. Messi benar-benar menunjukkan kelasnya. Wah, ini luar biasa sih, bisa hat-trick di Piala Dunia tuh kayak wah, gokil sih.
2: Kayak pemanasan, bener-bener pemanasan.
3: Wah, gila sih. Maksudnya ini musuhnya Aljazair loh, teman-teman. Okay. Aljazair ini adalah salah satu raksasa Afrika juga. Afrika juga. Jadi dia ini kalau dulu, kalau sekarang kan rivalitasnya Maroko sama Senegal. Kalau dulu tuh Aljazair sama Mesir. Dan ini benar-benar sekeren itu menurut Argentina. Wah, kayak benar-benar pemain-pemain itu nge-support Messi supaya memang bisa ngasih. Wah,
2: shoot-shoot terbaik.
3: Aku tuh buat tim yang tidak setuju kalau misalnya Messi tuh ngegendong Argentina. Karena menurutku Messinya jago, teman-temannya juga ngebantu supaya Messi itu bisa tampil apik.
2: Berarti
3: kayak
2: hari ibaratnya kalau di ini dia kayak Taiga gitu ya.
3: Taiga siapa?
2: Taiga di Tsubasa.
3: Namanya Hyuga.
2: Hyuga ya, Mas. Taiga.
3: Namanya Kojiro Hyuga.
2: Itu nama grupnya Taiga ya?
3: Nama grupnya Meiwa.
2: Oh iya. Kojiro Hyuga maksudnya.
3: Nama grup itu SD-nya Meiwa, nama grup ini Toho. Taiganya di mana? Taiga Faya saya itu baru.
2: Sorry.
3: Itu chain-nya.
2: Berarti ya waktu aku dia seperti Hyuga gitu.
3: Iya, yeah. Memang kalau Taiga itu kalau di Jepang itu artinya Tiger.
2: Tiger kan tenangan, dia terkenal dengan Taiga
3: ya. Yeah. Ngeles aja keles. Terus ada juga pertandingan Austria versus Yordania. Ini pesta gol juga. Dan lagi-lagi ada gol bunuh diri ya di sini ya. Ini kayaknya hobi banget mereka nih gol-gol bunuh diri kayak gini.
2: Kayaknya menggugup. Emang kayaknya ditonton banyak mata tuh bikin apa ya? Bikin padahal ya mungkin udah terbiasa tapi tetap beda.
3: Bikin batam?
2: Bukan. Bikinin mereka tegang gitu. Kayak sama kayak main apa sih kayak waktu offline-an dengan online tuh beda kayak gitu. Offline, maksudnya offline di tempat gitu loh. Kalau ya mental online tuh ada tuh, tapi pas ketemu ternyata ciut gitu. Nah ini mental yang diuji langsung.
3: Boleh.
2: Kok banyak sih gol bunuh diri gitu? Apakah emang karena gugup atau emang pemainnya aja yang kebingungan megang bola terus oper-oper malah bikin gol kayak gitu?
3: Betul.
2: Kayaknya human error aja sih.
3: Dan malam ini akan tersaji beberapa pertandingan juga, teman Pro 2.
2: Ada Portugal dengan Republik Demokratik Kongo.
3: Betul.
2: Terus ada apa lagi? Dua nggak sih? Tiga nggak sih malam hari ini? Ada dua lagi?
3: Coba buka dulu, buka.
2: Coba kita cek ya.
3: Apalagi buka prediksi soalnya nih.
2: Wah. Tapi kalau ngomongin ini ada Haaland, ada Mbappe dan juga Messi yang udah tampil. Malam ini bakal jadi spotlight banget buat Bang Dodo karena hat-trick udah duluan nih.
3: Berat.
2: Walaupun berarti harus hat-trick kan 3 ya?
3: Ya.
2: Berarti harus 4 dong.
3: Sebenarnya
2: quad-trick.
3: Iya, sebenarnya itu tuh apa ya? Karena ini akan bikin dunia berisik ya kalau sampai Ronaldo nanti malam tidak berbuat apa-apa.
2: Betul.
3: Karena awalnya kan orang berisik, tuh lihat Mbappe nyetak 2 gol. Terus orang berisik lagi. Tek. Tuh Haaland nyetak 2 gol juga. Orang tambah berisik pas Messi nyetak hat-trick. Apakah dunia akan lebih berisik ketika Ronaldo tidak mencetak satu gol pun nanti malam?
2: Jadi ini ya yang bakal tanding ada pertandingan dari Portugal dan Demokratik Kongo tadi. Terus juga ada Inggris dengan Kroasia.
3: Nah, Inggris-Kroasia nanti juga kita bahas sedikit ya sama
2: Bro 2. Terus juga nanti ada Uzbekistan lawan Kolombia di grup K. Terus juga ada di grup L ada Ghana dengan Panama dan ada Afrika Selatan dan juga Ceko.
3: Betul.
2: Jadi yang barengan tapi yang paling terdekat sih emang di jam 00 atau jam 12 malam nanti itu ada Portugal dan Republik Demokratik Kongo. Terus jam 3 subuhnya itu ada Inggris dan Kroasia.
3: Oke, kita bahas dua laga ini dulu.
2: Oke.
3: Jadi untuk prediksi kemungkinan besar nanti penjaga gawang akan dipegang sama Diego Costa. Terus nanti untuk defense ya, ini ada Joao Cancelo, Ruben Dias, Nuno Mendes sama Nelson Semedo. Di tengah kemungkinan besar Vitinha masih dipercaya, John Neves, Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva. Dan di depan kemungkinan besar akan diisi oleh Cristiano Ronaldo dan juga Rafael Leao. Untuk Kongo, kipernya ini ada Lionel Mpasi. Namanya gitu, Mpasi.
4: Mpasi.
3: Terus nanti di bagian belakang itu ada Aaron Wan-Bissaka, ada Axel, oh, ada Axel Tuan Zebe, ada Kensel Mbemba sama Arthur Masuaku. Tengah kemungkinan besar akan ada Noah Sadiki, ada Samuel, terus ada Theo Bongonda ya. Terus ada Meschak Ella, sama di depan nanti ada Yohane Wisas dan juga Cedric Bakambu. Sebenarnya kalau lihat dari pemain-pemain Kongo, jujur asing aku. Aku cuma tahu
4: nama-nama ya.
3: Wan-Bissaka saja seorang. Kalau ya, pernah main di MU ya. Kalau yang lain-lainnya jujur, wah ini kalau benar-benar prediksi ini dikeluarin ya, ini menurutku besar sih kemungkinan
4: menang ya.
3: Menangnya
4: Portugal pasti lah kayak
3: Portugal
4: gitu.
3: untuk bisa cetak gol
4: aja ini.
3: Betul. Dan menurutku kemungkinan besar nanti yang akan bersinar malah di Vitinha sama di Bruno Fernandes.
4: Wow.
3: Kalau untuk jajaran penyerang ini hebatnya seorang Ronaldo ini adalah orang masih akan apa ya, orang saya akan marking dia, ngejagain dia.
4: Oh iya.
3: Jadi mungkin ini akan narik, sehingga Leo ini akan lebih dimudahkan untuk bisa ngambil ruang kayak gitu.
4: Dan
3: sama
4: kemungkinan besar ya, betul tadi orang bakal marking Ronaldo dan kepala semua orang isinya adalah Ronaldo bisa cetak berapa.
3: Ya, ekspektasi orang itu tinggi
4: orang
3: banget dan
4: tinggi banget.
3: Menurutku nanti malam yang harus dijaga sama Primos Portugal adalah egonya Ronaldo supaya tidak main dikit-dikit tendang. Terus yang bahaya dari seorang Ronaldo ini yang memang udah terkenal sih.
4: Betul.
3: Yang kayak gitu.
4: Kalau menurut Kaspi kira-kira skor akhir berapa nih?
3: Untuk aku main di 4-0.
4: Aku akan tebak di 2-0.
3: Aku 4-0 pokoknya.
4: Untuk pemanasan aja. Kan masih panjang nih perjalanannya.
3: Enggak apa-apa. Pokoknya 4-0. Kalau Argentina 3-0, Portugal harus 4-0.
4: Jujur maksa sih. Tapi enggak apa-apa pas gol pertama ya.
3: Betul.
4: Atau mungkin 4-1 juga.
3: Tapi sejauh ini kayaknya skor paling besar itu di yang memang kosong ya.
4: Okay.
3: Itu di 3-0 ini, karena yang paling ngebantai kan Jerman kan. Yang bantai Curaçao di 7-1, 6 gol sih, tapi kan kebobolan 1. Nah ini nih yang Argentina ini gak kebobolan. Sama pertandingan Argentina tadi adalah uniknya yang main adalah sang penjaga gawang anaknya Zidane.
4: Iya.
3: Aku baru tahu ternyata fun fact-nya dia itu kiper ketiga. Tapi
4: kiper,
3: jago sih
4: kiper ketiga, ibaratnya
3: karena dia, ya? Dia masih muda banget. Okay, dia masih muda banget.
4: Oke.
3: Jadi kalau mungkin sebagian orang sepakat untuk bisa Portugal ini menang, tapi kalau kita lihat, kita flashback ke belakang lagi, banyak banget negara-negara yang kayaknya ngasih kejutan dengan main
4: bagus,
3: lebih banyak bertahan, lebih membuat apa ya, membuat dirinya tuh aman lah. Jadi nggak gitu buru-buru. Jadi banyak counter attack. Salah satunya yang paling ikonik itu adalah menurutku Australia. Australia kan digempur habis-habisan sama Turki, tapi mereka serang baliknya secepat itu dan benar-benar
4: counter attack-nya.
3: Iya, sehingga mereka bisa menang 2-0 kemarin lawan Turki. Itu menurutku kayak
4: menarik.
3: Aku
4: banget
3: aja menjagokan, karena beberapa orang bilang Turki, Norwegia sama Portugal adalah generasi emasnya, tambah Prancis juga salah satu generasi emasnya. Tapi ya seperti itulah. Ya kalau kita terlalu berekspektasi tinggi sama tim yang kita dukung. Terus kita langsung bahas aja nih.
4: Ada
3: ya
4: pertandingan besoknya tuh.
3: Ada Inggris versus
4: Swiss ya.
3: Kroasia.
4: Inggris versus Kroasia juga jadi match yang akan dimulai di jadi jam 12 atau di 00:00 pas nanti malam itu ya. Itu kan tadi Portugal sama Kongo. Nah habis itu dilanjut di jam 3-nya ada Swiss dengan Kroasia nih.
3: Betul.
4: Yang akan main.
3: Dan kemungkinan besar Thomas Tuchel akan main dengan formasi 4-2-3-1 dengan Pickford ya, akan dipercaya sebagai kiper di tempat kedua. Untuk back ada Reece James, ada John Stones, Andy Konsa, sama ada Miles Lewis, Skelly O'Reilly. Dan untuk di gelandang bertahan punyanya ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice. Di gelandang serang dan juga sayap ada Noni Ndweke, Jude Bellingham sama Anthony Gordon, dan sang penyerang siapa lagi kalau bukan Harry Kane.
4: Tapi ya kalau ngomongin Inggris di Piala Dunia tahun ini, itu tuh jadi kayak ujian buat Thomas Tuchel ya pelatihannya. Oh, iya. Yang mana ini menjadi penantian Inggris yang belum angkat piala lagi nih, belum angkat trofi lagi semenjak Piala Dunia di 1966. Dan ini jadi apa ya, sebagai pelatih aku nyampe apa enggak gitu.
3: Betul. Dan di kubu lawan ada Kroasia ya, bersama dengan Zlatko Dalic ya. Mm-hmm. Dengan kiper yaitu Dominik Lilakovic, terus di back ada Josip Sutalo, Luka Voskovic sama Jasko Gradiol. Dan mereka ini kemungkinan akan main di 3-4-2-1 ya. Dan untuk tengah diprediksi mungkin ada Stanicic, ada Luka Modric, ada Kovacic sama Ivan Perisic. Ini trio yang udah legend banget menurut gue ya, tapi meskipun legend tapi udah berumur ya.
4: Udah terus ada pemain emas Kroasia ini udah masuki injury time ya, hitungannya.
3: Bentar, lanjut dulu. Ada Martin Baturina sama ada Mario Pasalic, dan di penyerang ada Kramatic dan juga Ante Budimir. Okay. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, berumur, Modric masih bagus di AC Milan. Kalau Fatih sama Perisic yang mungkin kurang kelihatan. Tapi kalau ngomongin soal Kroasia ya, karena mereka benar-benar apa ya, bisa kasih kejutan kayak di Piala Dunia yang 2022 ya kalau enggak salah.
4: 2020 bukan.
3: 2018 mereka bisa tembus final kan ngelawan Prancis, meskipun kalah ya lawan Prancis saat itu. Dan ini menurutku salah satu kekuatan mereka di Luka Modric sih.
4: Bisa jadi itu jadi kunci juga di pertandingan.
3: Apalagi aku lihat Messi tadi main ya. Menurutku Messi itu enggak banyak gerak. Dia benar-benar ketika dapat bola dia langsung tenang bawa ke depan, cek dapat peluang shoot
4: ya.
3: Gitu. Karena Messi itu bukan tipikal yang shooter yang kencang, dia itu akurasinya benar-benar bagus banget. Mungkin inilah yang bisa dimainkan sama teman dari Kroasia. Apalagi punya seorang Modric ya. Modric itu salah satu orang yang umpannya bagus banget menurutku. Tinggal pemain depannya sih. Jujur
4: yang eksekusi ya.
3: Yang ragu di pemain depan.
4: Di eksekutornya nanti ya. Tapi ngomongin head to head di pertandingan darinya Inggris dan juga Kroasia ini. Jadi menurut catatan ini mereka tuh udah bertemu sebanyak 11 kali dengan Kroasia tuh berhasil menang 3 kali gitu ya melawan Inggris, dan 2 pertandingan berakhir imbang, sisanya dimenangkan oleh Inggris. Dan terakhir kali ketemu di Euro 2020 dengan Inggris menang 2-0 di babak penyisihan grup berkat gol dari Raheem Sterling.
3: Oke, sekarang langsung aja kita ke prediksi. Kira-kira berapa skor?
4: Aku akan pegang Inggris dengan 2-1.
3: Sama aku 2-1.
4: Wow. Karena menurut aku Kroasia bukan tim ecek-ecek juga.
3: Iya, cuman untuk

0: sehingga akhirnya diambil sama Messi kayak gitu.
1: Tapi mereka punya support player dari tengah ke depan yang cukup bagus.
0: Betul. Tuh. Nah, terus yang kalau yang Inggris, mereka ini udah punya eksekutor yang luar biasa, ada Harry Kane. Jadi tinggal supply bola ke depan aja. Betul. Positioningnya juga, apalagi ada Declan Rice juga, tendangan sama juga Jude Bellingham, menurutku ini udah aman lah bahasa. Cuman yang agak meragukan ini di bagian back aja sih menurutku. Nah, tapi kalau untuk Kroasia, mereka malah kuatnya di tengah.
1: Betul. Kayak mereka gitu. Penuh dengan tapi penyuplai bola.
0: Betul. Percuma aja bola disuplai tapi kalau eksekusinya kurang ya gitu ya. 2-1 ya. Jadi kemungkinan besar kita akan lihat pertandingan seru di nanti subuh ya. Wah, nanti jujur
1: besok,
0: sih aku
1: subuh ya, besok.
0: Aku pengen begadang sih sebenarnya.
1: Untuk melihat Bang Dodo beraksi jam
0: betul,
1: 12.
0: Jam 12. Semoga aku kuat untuk siaran pagi besok.
1: Betul, karena besoknya harus dinas pagi kan. Menggantikan saya ya.
0: Betul. Oke, itu aja ya, teman berdua.
1: Betul, itu dia tadi obrolan kita di Man versus Mesin hari ini. Thank you Bang Haspi dan buat teman-teman yang nanti mau nonton persembahan gol atau pesta gol dari Bang Dodo nanti malam, jangan lupa jangan sampai kelewatan gitu ya, buat nonton pertandingan antara Kongo dan juga Portugal yang akan menjadi benchmark awal dari Bang Ronaldo. Apakah Bang Ronaldo bisa mengungguli Messi, Mbappe dan juga kawan-kawan, ada Haaland juga maksudnya, apakah dia bisa lebih dari itu, atau malam ini dia jadi bulan-bulanan para back yang akan terus menyeleding kakinya hingga dia masuk ke bangku cadangan. Mungkin kita tidak tahu ya, pemain emas diturunkan di awal atau di akhir itu adalah keputusan dari pelatih. Tapi nanti kita bakal tonton bersama. Dan buat teman-teman yang ingin melihat pertandingan Inggris, jangan lupa juga di sore harinya di jam 3-nya nanti bakal ada pertandingan Inggris melawan Kroasia. Dan tentunya RRI sebagai salah satu pemegang hak siar resmi akan terus memberikan update tentang pertandingan bola. Pokoknya pesta bola tahun ini kita kawal sama-sama. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, habis ini Juhal masih akan temenin kamu. Kita akan hadir dengan lagu Nadif Basalamah dulu, Penjaga Hatimu.

0: Kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya teman-teman, memasuki pukul 17 lewat 4 waktu Indonesia Barat, kita akan nanti kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tadi usai juga ya pembahasan kita di pesta bola tahun ini ya, pertandingan bola yang dinanti-nanti. Di nanti malam ada pertandingan Portugal melawan darinya salah satu negara Republik Demokratik Kongo gitu ya. Negara yang punya pemain-pemain fisik super kuat bertemu dengan Bang Ronaldo, dengan pemain-pemain yang punya bakat dan juga skill. Apakah kekuatan dan juga skill ya ini akan dibenturkan, dan nanti kita akan nonton keseruannya di malam nanti atau di besok malam, tepatnya di pukul 12 teng, yang juga disiarkan. Juhal juga bakal update juga terus informasinya buat teman-teman yang juga penasaran gimana keseruannya. Boleh nanti malam ya, mungkin begadang bareng sambil kita tontonin keseruan pertandingannya ya. Kira-kira menurut kalian siapa yang bakal menang? Teman Pro 2 kasih tahu aku, dan kita bakal update informasi lengkap juga karena kita RRI selaku pemegang hak siar juga akan terus mengabarkan pertandingan bola yang akan terus kami hadirkan untuk Anda teman Pro 2. Seru banget ya. Seseru itu emang nonton dan nobar. Semoga buat teman-teman yang ada nobar boleh info juga, aku mau ikut dan kita bakal nonton bareng-bareng. Mungkin gak banyak yang Juhal bisa bahas sekarang karena kita akan nantikan pertandingannya. Tapi yang pasti kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita putarkan dulu lagu-lagu yang akan menemani kamu. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati selalu, jangan ngebut-ngebut, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga App Store tentunya.

0: menu yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non, siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Hei Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Teman-teman, masuki bentar lagi waktu ajian maghrib nih ya buat kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Kita akan sama-sama ikuti pengajian Al-Quran bersama teman-teman RRI Plus 1 Palangkaraya, disusul dengan kumandang ajian maghrib untuk kota cantik Palangkaraya. Buat kalian yang sedang dalam perjalanan, boleh menepi terlebih dahulu dan juga menaikkan ibadah sholat maghrib. Dan buat teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan hati-hati di jalan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya Anak Muda bareng Cerita Cinta Kamu.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Ada di Pro 2, pola kereta motor baik kamu. Teman Pro 2, Zuhal masih setia nemenin kamu di kesempatan sore yang 7 malam hari ini ya. Sudah kumandang azan maghrib berkumandang untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Lepas pukul 17.48 waktu Indonesia Barat, Zuhal akan temenin kamu sampai nanti malam nih ya, di jam 7 di Music Live Chat yang bakal hadir sebentar lagi. Tapi nanti di jam 6 sore, Zuhal mau hadirin informasi perkiraan cuaca yang akan hadir di ruang dengar kamu. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang membutuhin banget nih ya, apalagi buat yang biasa jemur ikan asin misalnya, atau mungkin punya panel surya, atau mungkin mau berpergian jauh gitu ya, terus juga punya acara atau hajat, pasti cuaca ini jadi salah satu yang paling banget kamu cek gitu ya. Apalagi nih kalian yang mau bikin acara hajatan ya, mungkin kondangan juga, kalau misalnya besok hujan kan berarti bisa antisipasi tuh misalnya. Atau mau bikin kegiatan outdoor, mau camping dan lain-lain, pasti penting banget ya untuk selalu update cuaca buat teman Pro 2 semuanya ya. Habis ini kita bakal dengerin juga nih di pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, informasi cuaca yang disampaikan oleh perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Dan buat teman-teman semua, selalu hati-hati di jalan, dan jangan lupa juga buat teman-teman semua untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga App Store tentunya ya, supaya bisa ikut siaran nemenin aku juga, aku temenin kalian lah pokoknya, biar kalian bisa dengar suara aku yang mantep ini ya. Kalian pada kangen kan sama aku, jujur aja ya. Buat teman Pro 2 masih dalam nuansa religi dan juga maghrib nih ya, Zuhal masih akan hadirkan lagu-lagu Islam yang akan temenin kita. Kali ini ada Fadli dengan Gadis Kerudung Putih.

Maka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: saya terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI di mana aja saya bisa dengar bola tuh, dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.
1: Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa gak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera, dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Kalau berdua kita akan hadirkan informasi cuaca untuk kamu di kesempatan sore hari ini, teman berdua. Dan seperti biasa kita bergabung bersama BMKG Kota Cantik Palangkaraya dengan Kak Arin yang akan memberikan informasi lengkap untuk perkiraan cuaca di esok hari. Teman berdua, kita akan dengarkan bersama informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Kak Arin. Silakan Kak Arin untuk info selengkapnya.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Kamis 18 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada menjelang siang hingga sore hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian, pada malam hari hingga dini hari, diperkirakan cuacanya akan kembali berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Arin atas informasi cuacanya teman Pro 2. Itu tadi informasi cuaca yang disampaikan Kak Arin, perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Buat kalian yang memerlukan informasi selengkapnya boleh kasih tahu aku, dan juga buat kalian semua juga ya yang selalu update informasi cuaca bisa lewat RRI Pro 2 Palangkaraya atau juga website BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Masih temenin kamu di lepas pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Abis ini bakal ada informasi-informasi viral lainnya. Kita akan hadirkan buat teman Pro 2 semuanya di ruang dengar kamu tentunya. Dan buat kalian yang di sore hari ini lagi jalan-jalan, lagi cari makan atau baru aja pulang kerja telat nih ya, ada lembur sedikit. Aku tahu perasaannya ya. Tapi jangan buru-buru pulangnya, tetap hati-hati, mandi dulu, boleh bebersih dulu. Dan kalian juga nih ya, kalian-kalian yang mungkin ada kepikiran juga nih mau jalan-jalan kemana. Kayaknya aku kemarin baru ngeh kalau kita punya ruang terbuka hijau yang cantik banget ya. Feelsnya benar-benar sama, mirip banget kayak lagi di bundaran HI yang ada di Jakarta itu, dengan view yang jauh luar biasa dan polusi yang sedikit. Ih, cantiknya. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, Zuhal masih akan temenin kamu. Kita kasih dulu ada kilau dari Koldiak yang akan temenin kita di sore hari ini. Dan kalian-kalian yang lagi di jalan, jangan ngebut ya, hati-hati.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah, mulai dari rumah, mulai hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Annabelle with Dreams dari 55th yang temenin kita di sore hari teman Pro 2. Satu informasi terakhir penutup jumpa kita di kesempatan kali ini ya. Kalau tadi Juha udah ngomongin pertandingan yang lalu-lalu gitu ya, dan juga yang nanti akan datang, pertandingan Portugal ya melawan Republik Demokratik Kongo, yang mana malam ini bakal jadi penentuan nih setelah beberapa nama-nama besar tuh tampil. Kayak misalnya nih kemarin Erling Haaland yang mencetak 2 gol untuk Norwegia gitu ya, dengan menghasilkan skor akhir 4-1 di Gillette Stadium Foxborough Amerika Serikat nih ya. Dan ini menjadi salah satu pencapaian buat Haaland ya, yang mana emang terkenal dengan monster striker gitu ya. Benar-benar menyikat habis gitu ya, dengan 4-1 menunjukkan Haaland dengan ambisi besarnya gitu ya. Dan juga ada penampilan dari Bang Messi juga, yang mana membuat mungkin beberapa orang melihat, wah Haaland 2-0 nih ya. Kemudian 2-0 hat-trick nih ya, 2 kali ya. Kemudian disusul ada Messi juga yang mendapatkan 3-0. Wah ini benar-benar super duper membuat Ronaldo malam ini bakal jadi sorotan seluruh fans gitu ya. Apalagi buat rivalitas yang gak pernah berakhir ini, pasti melihat ini menjadi salah satu celah gitu ya yang bisa dibahas. Tapi menurut aku yang paling menarik adalah di mana Spanyol, salah satu negara besar dan juga sejarah kuat sepak bola, ini harus menelan sebuah pil yang cukup pahit gitu ya. Karena ada Tanjung Verde yang dihina-hina saya diam, di ini juga saya diam. Tapi waktu melawan Spanyol, dia membuktikan berhasil menahan imbang negara besar dengan 0-0 gitu ya. Wah ini keren banget kipernya Tanjung Verde, yang mana dia adalah kiper dengan usia 40 tahun, tapi dia berhasil menghasilkan clean sheet alias tanpa kebobolan dengan jutaan gitu ya. Tendangan ataupun juga 7 tembakan yang memang mengarah ke arah gawang Verde. Tapi ya tendangan itu berhasil disapu bersih. Teman Pro 2, itu dia tadi informasi terakhir yang Juhal bawain di kesempatan malam hari ini. Abis ini Music Life Check bakal temenin kamu dari pukul 7 hingga pukul 8. Juhal pamit dulu, dan buat teman Pro 2 hati-hati selalu, dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di esok hari, Juhal akan temenin kamu lagi ya. Dan buat teman Pro 2, jangan lupa tetap dengerin RR2, dan juga jangan lupa selalu nantikan informasi bola bersama RRI Palangkaraya di Pesta Bola Dunia, tentunya RRI sebagai pemegang hak siar dari Pesta Bola Dunia. Juhal pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Media Music Live Chat. Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Landa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Produ FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.
1: Live Chat

0: Pro 2 FM Jakarta seluruh Indonesia, teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagai yang tadi gue, sebagaimana yang tadi gue bilang teman Pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger. Gokil. Ranger merah, mana Ranger merah nih?
1: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini ya?
1: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi, btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
2: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
1: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
1: apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing. Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Halo teman Pro 2,
0: yes.
1: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
3: Halo teman Pro 2, gue Dias. Gue di gitar.
0: Bang Dias di gitar.
3: Yoi.
0: Jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
3: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh tahu?
3: Sebenarnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Proyeknya Bang Lingga dulu.
3: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Di luar Rangers.
3: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
3: Kenapa enggak dijadiin aja
0: gitu. Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
1: Kira-kira begitu.
0: Jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
3: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
3: Langsung
0: di Jakarta. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
1: Kita rilisnya EP.
0: EP. Banyak berarti ya.
1: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga?
1: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
1: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
1: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
1: Kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitasan, dua karya ada di gue sama di Dias. Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Player ketiga ya.
3: Player ketiga.
0: Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
1: Secara kreatifnya.
0: Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
1: Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
1: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
1: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, yeah. Musik rilis ya,
0: yeah.
1: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay. Kan, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi okay. Kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya.
1: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
3: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
3: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
3: Oke. Okay. Bertahanlah. Dan okay. Kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
1: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lo pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
1: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin juga ya, terus berlari ya.
1: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.
2: Music Live Chat.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantap kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story ini.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen berdua gitu, merasakan di mana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Pakai dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: power block.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga,
2: kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelatihnya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan,
0: jangan, jangan, jangan. Ini gara-gara kan dia sih. Gara-gara kan dia sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman perlu punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samwen, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Ah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu,
2: butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Des
1: lumayan lama.
0: Lumayan lama,
1: Bang. Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa
1: lama? Lama lah.
0: 2 tahun, 2 tahun?
1: Enggak.
0: Sampai enggak nyampe. Berapa?
1: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
3: Bogorok.
0: Berapa kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya aja, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Nggak boleh lama-lama nih.
1: Lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: iya satunya.
0: Iya.
2: Sambil bogolok tapi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya.
0: Gawat. Kalau Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatan,
0: tergantung situasi juga.
2: Tergantung. Ah. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh,
1: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Oh, udah lirik.
1: Lirik notasi, iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
1: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi nggak baik-baik aja gitu, apa gimana?
1: Bisa lagi senang-senang banget, bisa lagi apa down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa nggak gitu? Lo harus kita
1: sering sih,
0: sering
1: sih, itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan? Oke, okay,
1: connect okay lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. 2 hari ada?
1: Enggak, paling 1 hari.
0: Hari ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
3: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh, dari situ.
1: Dari situ,
0: Okay. Baru nanya nama tuh siapa namanya Kang.
2: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dia semoga lo. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Karena di Bang, gitu. Di frete kalau dicabut gue gitu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman-teman Brandon, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh Bang.
0: Boleh teman-teman Brandon, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman-teman Brandon, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Yeah. Mm, oh enggak dong, enggak ya.
1: Kira kan basican pacul ya. Bukan galok lagi ya.
0: Sekarang. Apa emang ya? Apa emang?
1: Ya kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Ersandra.
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng-deng
1: gitu. Nah, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng, tong-deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak aneh nyetem ya
1: gitu. Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa Dias? Gitu. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persiap gue, yeah. ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan, hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Nggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya.
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya.
2: Nah, jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener, under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ella, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi. Iya.
0: Kan, saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, okay. Tapi pernah nggak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah nggak? Mungkin Bang Dias dulu. Pernah ada truk gede

0: gitu yang nggak bisa diambil.
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede juga.
0: Sering direl berarti nih. Sering direl.
1: Ih, bener banget. Buat cangkul, gua golok. Sekarang direl. Oh, udah cocok.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja diminimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tenanaon. Asik.
2: Everything will be alright.
0: Everything
1: lurus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan, ini banget ya Sunda banget.
0: Sunda ya. Banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi.
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Oke. Okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih? Betul. Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
0: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Karena lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya, dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Lari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu kan. Benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: X3 marketing.
0: Itu. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw itu EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar semua.
1: Rilis sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Entar ini gimana sih jadi ini?
1: Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman berdua juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini enggak sih? Gua pengen tahu ada rencana album enggak abis ini. Setelah EP.
2: kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2, di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu? 6 lagu. Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track.
0: Jadi EP bonus track.
2: Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh. 11 dong. Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil yang satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80%.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio.
1: Oh,
0: tuh udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman Pro 2 nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman Pro 2 gue. Masih gue buka di 0811-801-05. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu
0: streaming. Salah satu aplikasi gitu ya. Jadi okay. Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman berdua, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya, teman berdua. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media ya?
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan
2: di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awis, bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Yala.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Landa Kesandar pamit and please welcome Ranger.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar gak mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Produa ya. Apa kabar di malam yang syahdu ini? Tentunya senang sekali ya Dewa bisa menyapa kamu kembali di program Jaga Malam. Buat kamu yang masih terjaga ya, entah lagi sibuk ngerjain tugas dalam perjalanan atau mungkin sekedar ingin menikmati suasana malam yang tenang nih, Dewa bakal nemenin kamu sepanjang 4 jam ke depan ya, dari mulai jam 8 malam ini sampai jam 12.30 malam nanti. Dan tentunya hanya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi malam ini Dewa udah siapin nih deretan lagu-lagu pilihan yang pas buat jadi temen kalian ya, teman begadang atau pengantar tidur kalian. Jadi kita juga bakal berbagi cerita ya dan sapa-sapaan seru tentunya. Jadi buat kamu yang punya unek-unek, cerita misteri atau mungkin sekedar request lagu, biar malam kamu gak sepi nih, langsung aja ya kirimkan pesan kalian ke studio kita atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Palangkaraya atau di nomor WhatsApp kita di 0811523924. Jadi kita buka malam yang berkesan ini ya. Jaga malam kali ini kita buka nih dari lagu yang sempat rame beberapa waktu lalu, yaitu Sober dengan Back to Friend. Check it out.

0: via Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak?
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun.

yang viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine, dan

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Dan balik lagi di Jaga Malam ya, masih bersama Dewa di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi buat kamu yang udah nungguin nih kelanjutan aksi seru, ada gambar, ada kabar gembira. Jadi ada teaser ya, teaser untuk Sob 4 Killer season 2 nih akhirnya resmi dirilis, seri yang sukses besar ya di musim pertamanya. Salah satu penontonnya adalah Dewa. Ini dipastikan bakal kembali menyapa penggemar mulai bulan Juli nanti. Dan tentu aja banyak yang penasaran gimana sih kelanjutan ceritanya dan aksi intens yang bakal terjadi di season kedua ini. Jadi siap-siap ya, karena drama ini diprediksi bakal lebih mendebarkan dari season sebelumnya. Wow. Jadi drama-drama yang dirilis di bulan Juli sepertinya akan banyak yang bagus nih teman-teman Pro 2 ya. Jadi ada Sob 4 Killer, terus ada Judge from Hell ya. Judge from Hell juga season kedua juga. Jadi kalian nungguin yang mana nih kalau kalian nih? Ya. Kalau Dewa sih Sob 4 Killer jelas. Dengan sangat lantang Dewa menjawab Super Killer. Jadi lanjut aja kita ke lagu selanjutnya nih. Ada apa ya di lagu selanjutnya? Ada Lomba Sihir dengan Selamanya. Check it out.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94 FM Produara dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, yeay. Dan ada kabar nih dari awarding yang sangat-sangat terkenal ya. Jadi buat musik, khusus buat musik Asia nih. Jadi Recording Academy baru aja mengumumkan gebrakan besar untuk Grammy Awards ke-69 yang akan digelar pada Februari tahun 2027 mendatang. Mereka resmi menambahkan 5 kategori baru nih. Dan yang paling mencuri perhatian

adalah kategori Best Asian Pop Music Performance ya. Jadi penghargaan ini nantinya akan mengapresiasi penampilan musik pop Asia yang berasal atau dari biar diakui luas secara Asia gitu, termasuk K-pop, J-pop atau C-pop ya. Dengan syarat karya tersebut menggunakan bahasa Asia secara signifikan, langkah ini jelas merupakan pengakuan dunia ya atas besarnya pengaruh dan kualitas musik pop dari Asia yang terus mendominasi tangga lagu global di beberapa tahun terakhir gitu. Jadi Asia ini udah mulai di notice ya, dari di mata global tuh kayaknya Asia boleh juga nih. Jadi lagu, langsung aja teman-teman, di lagu selanjutnya ada Olski dengan Sepeda Senja.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.

aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Berdua dari Malangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, masih bareng Dewa tentunya di Jaga Malam ya. Jadi kita Dewa kayaknya membawa kabar bahagia banyak nih ya di malam hari ini ya. Jadi ada kabar nih dari keberlanjutan petualangan Woody sama Buzz Lightyear ya. Jadi kita akhirnya dapat bocoran sinopsis nih untuk Toy Story 5 yang siap tayang di bioskop nih. Kabarnya petualangan kali ini bakal membawa dinamika baru nih, di mana mainan harus menghadapi tantangan dari dunia teknologi modern yang udah sangat masif ya. Tentunya persahabatan dan nostalgia bakal tetap jadi inti cerita yang menghangatkan hati, tapi udah siap-siap nih melihat ada dinamika-dinamika teknologi-teknologi ya. Kemarin kayaknya Dewa lihat di trailernya si Andi ini udah mulai punya tablet teman-teman dua ya, jadi punya iPad gitu. Jadi kalian udah siap belum nih melihat aksi-aksi apa sih kelucuan mereka ya buat di Toy Story 5 ini ya? Atau malah kalian udah sambil punya ini tumblernya, beli tumbler Toy Story itu yang lagi hype banget ya buat di belakangan ini. Jadi itu ya teman-teman dua, kita lanjut aja ke lagu berikutnya nih. Ada Justin Bieber dengan Attention. Check it out.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 dan Dewa, kali ini mau ngajak kalian ini nih mengapresiasi karya lokal tapi luar biasa gitu. Jadi kalian pasti udah tahu dong ya tentang destinasi super prioritas ya di Indonesia, yaitu Mandalika nih. Nah, dari di sana ada kabar menarik nih. Ada program akselerasi musik kreatif ya yang digagas oleh Kemenparekraf ya. Jadi program ini merupakan komitmen nyata untuk mendukung produk kreatif unggulan di daerah nih. Salah satunya khususnya adalah di music ya. Jadi salah satu bukti nyatanya ya, ada itu hadir album yang berjudul Akselerasi Mandalika nih, dari grup musik yang bernama Cilokat ya. Cilokat sendiri adalah musik tradisional khas suku Sasak ya, Nusa Tenggara Barat, yang awal lahirnya dari alunan gambus untuk melepas lelah gitu di waktu-waktu senggang. Jadi di lagu pembuka di album ini ya, ada berjudul Resonansi Dunia ya. Lagu ini punya pesan yang sangat dalam lah teman Pro 2 ya. Jadi Resonansi Dunia ini bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke Lombok, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua, terutama generasi muda ya, untuk terus menjaga nilai dan adat budaya lokal agar tidak tergoyahkan oleh arus luar nih. Jadi sebuah pengingat yang sangat relevan ya buat kita semua ya. Jadi bangga banget ya rasanya kita punya musik tradisional yang bisa dikemas begitu apik dan punya pesan yang kuat. Mungkin kita langsung aja ya, dengerin aja ya lagunya gimana sih ya, dari Cilokat ini. Ini dia Cilokat dengan Resonansi Dunia. Check it out.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
2: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
3: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
2: Betul. Ngucap salam, ngomong sopan, itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
3: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
1: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada. Buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah. Hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan di pukul 21 nih, enaknya ngapain ya kita ya? Udah tentu tidak lain dan tidak bukan, kita akan mendengarkan cerita cinta ya. Jadi yang mau request-request sambil coba bacain pembahasan kali ini boleh banget ya di nomor WhatsApp kita di 08115239 24, atau di Instagram kita nih ya di RRI Pro 2 Palangkaraya tentunya ya. Jadi teman Pro 2 ya, masih bareng Dewa ya. Dan kalian pernah gak sih ngerasa kalau hubungan kalian tuh sama pasangan udah jalannya tuh datar banget gitu ya? Jadi gak ada berantem besar, gak ada masalah berat, tapi rasanya kayak hambar gitu. Jadi chat itu cuma formalitas, ketemu pun bingung ngobrolin apa karena udah saking semuanya udah tahu gitu. Kalau kamu lagi di fase ini ya, tenang, jadi kamu gak sendirian sebenarnya. Itu sangat wajar. Dalam psikologi, fenomena ini disebut dengan hedonic adaptation ya, atau adaptasi yang hedonic gitu. Lebih tepatnya adalah kecenderungan alami otak kita untuk menormalkan hal-hal yang terasa luar biasa gitu. Dulu waktu awal pacaran tuh dapat chat pagi gitu, itu senengnya bisa seharian ya. Jadi tapi sekarang biasa aja gitu karena otak kita udah mulai terbiasa gitu. Jadi titik jenuhnya itu bukan tanda-tanda bahwa hubungan itu harus berakhir ya, melainkan sinyal bahwa cara kalian berinteraksi harus diperbarui lagi nih. Jadi sisi emosionalnya yang sering salah di sini adalah kita gampang menyimpulkan kalau jenuh itu artinya udah gak sayang. Padahal jenuh itu cuma tanda kalau hubungan kalian tuh kehabisan elemen kejutan ya, atau spark ya. Percik-perciknya tuh udah habis gitu. Kalian bukan bosan sama orangnya, tapi bosan sama rutinitasnya aja sebenarnya. Jadi sebelum kita bahas ya cara kreatif buat ngebongkar rutinitas yang membosankan ini, mungkin kita dengerin lagu dulu nih. Udah ada requestan yang masuk nih. Ada beberapa requestan yang masuk ya. Jadi ada dari Ibu Lestari ya. Seperti biasa Ibu Lestari sangat suka dengan mahal ini dengan yang judulnya Melawan Restu. Abis ini Dewa puterin ya. Dan juga ada dari Kak Zulia dari Jakarta yang dengerin dari RRI Digital nih. Requestnya adalah Engi Calvaro dengan Remuk. Okay, baik. Abis ini juga Dewa putarkan. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus ya sama Dewa di sini. Dan juga di Instagram ada yang request dari Kak Flowly dengan Salma Sasabil dengan Hachu. Jadi Dewa juga buka open requestnya di Instagram untuk tenang, gimana sih kalau kita udah jenuh gini. Nah tapi kalau Kak Flowly ini menjawabnya karena udah nyaman aja ya, jadi bertahan terus gitu. Jadi langsung aja ya kita play lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 kali ini. Dari lagu pertama dulu, Melawan Restu. Check it out.

Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua. Dan kita masih lanjutin ya obrolan kita tadi ya, masih di cerita cinta tentunya. Jadi tentang fase jenuh nih. Lalu kalau udah terlanjur stuck nih di titik hambar, kita harus gimana sih ya? Apakah nunggu keajaiban datang atau justru break dulu nih? Jadi secara psikologis ya, jalan keluarnya bukan menjauh, tapi justru melakukan set novelty atau mencoba hal-hal yang baru bersama ya, yang belum pernah dilakukan sebelumnya nih. Kayak hubungan yang langgeng itu bukan karena mereka gak pernah jenuh ya, tapi karena kedua belah pihak sama-sama punya komitmen untuk bergerak keluar dari zona nyamannya. Misal mencoba apa ya, hiking bareng gitu, atau liburan kemana bareng yang belum pernah terpikirkan sebelumnya ya. Mungkin biasanya liburan-liburan cuma di pantai, kayaknya seru deh kalau ke gunung gitu, atau seru deh kalau misal bisa ini ya, nyelam gitu sekalian, atau mancing di laut lepas gitu ya. Jadi mungkin ini ada ide-ide juga ya, yang beberapa ide sederhana ya yang bisa kalian lakuin juga nih. Jadi ada ubah pola kencan kalian nih. Jadi kalau biasanya malam mingguan cuma di kafe, coba ganti dengan ikut bikin kelas bikin keramik atau kerajinan apa gitu, bareng-bareng lukis gitu, atau sekedar masak menu baru nih yang ribet di dapur rumah gitu juga bisa sih. Atau ada juga nih yang pakai tuh biasanya pakai kayak permainan kartu gitu, tapi atau truth or dare atau gimana gitu kan. Jadi nanti di kartunya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin deep talk gitu. Kalau kalian bingung mau ngobrolin apa gitu, jadi kalian buka bisa pertanyaan dari kartu-kartu ini. Jadi pertanyaan yang acak di sana bisa membuat obrolannya ya jadi out of the box aja, kayak nggak terpikirkan sebelumnya gitu. Terus beri ruang untuk rindu nih ya, itu juga salah satunya ya. Kadang kita tuh jenuh bukan karena kita selalu sampai lupa rasa kangen gitu, selalu bareng-bareng kemana terus gitu. Jadi mungkin berikan waktu untuk diri sendiri dulu ya, me time masing-masing gitulah ya. Dan biar pas ketemu lagi tuh ada cerita baru yang bisa diceritain gitu. Jadi pesan dewa ya buat kalian malam ini. Jadi hubungan jangka panjang itu mirip kayak merawat tanaman gitu. Jadi kembang api di awal itu cuma bonus, tapi yang bikin bertahan adalah bagaimana kita telaten gitu menyirami setiap hari, bahkan saat warnanya sedang terlihat pudar. Jangan sampai nyerah hanya karena suasana sedang tenang, mungkin hubunganmu cuma butuh babak baru aja gitu. Ya gitu ya. Jadi Dewa, dari cerita cinta mungkin segini dulu aja ya pembahasan kita tentang kejenuhan ini. Jadi kita lanjut aja langsung ke requestan-requestan selanjutnya nih. Requestan-requestan kalian masih Dewa tunggu ya sampai pukul 22 nanti ya. Ini kebetulan ada request lagi nih, request. Jadi kita coba cari dulu ya. Oh, ya ada request tapi kayaknya belum ada. Belum ada ininya, belum ada lagunya ya kayaknya ya. Oh ada. Ternyata ada nih teman berdua ya. Jadi nih ada Kak Lara request jangan Live It Up ya, dari Nick Jam featuring Will Smith and Era Is Fertry ya. Jadi kita langsung aja play ya lagunya itu seperti apa sih. Lagu World Cup, kalau yang belum tahu ya, ini lagu Piala Dunia tahun 2018. Jadi langsung aja nih kita play Nicky Jam dengan Live It Up. Check it out.

Halo teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap barang kita, dengerin yang informatif dan

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: gone. Future.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua dan Dio. Pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita masuk ke program Sleep Call ya. Teman overthinking lo. Ya, jadi kalau kalian mungkin punya ide ya buat kita bahas apa sih yang bikin overthinking malam ini, juga bisa banget ya DM di Instagram kita atau di nomor WhatsApp kita di 0811523924, atau DM Instagram kita, coba aja di DM, bisa dari question box yang udah Dewa bagiin juga ya gitu. Jadi so, kita mau bahas apa nih teman berdua? Kan kalau tadi kita udah bahas ini ya, bahas dan udah bedah juga nih sebuah misteri besar ya dalam hubungan. Kenapa kita yang hubungan yang awalnya banyak kembang api gitu, tiba-tiba ketemu deg-degan lambat laun berubah menjadi datar gitu. Seperti tol, kayak semacam-macam rasanya udah hilang tapi ternyata belum ya. Jadi tadi udah Dewa kasih juga tips and triknya ya. Mungkin kita sambil nunggu kita mau bahas apa, kita lanjut ke lagu selanjutnya dulu kali ya. Di ada Disco Ria featuring Floor dan Tara Basro dengan Suara Disco. Check it out.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

resensi buku Hujan karya Terelia. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelia. Hujan karya Terelia adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelia dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelia juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelia menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lyle dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelia. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki. Dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Iya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita gak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

Teman Prodo RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 17 Juni tahun 2026. Saya Dewa Maulid Pratama mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 2. Teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bagi teman Produa dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Madua, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara-acaraan pada hari ini, Kamis 18 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi. Hai Asmi, udah lama banget ya gak nyapa teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget ya di pagi hari ini bisa jumpa lagi sama teman Pro 2. Hari ini di hari Kamis, di 18 Juni 2026. Ya, gimana nih teman-teman berdua ya, di suasana Pesta Bola Dunia 2026 ini semoga tetap seru ya hari-harinya. Ya, meskipun kita lebih banyak begadang kayaknya ya untuk satu bulan ke depan ya teman-teman berdua. Hai. Apalagi buat fansnya Portugal sama Inggris dan juga Kroasia yang kayaknya begadang banget nih tadi malam, karena memang terus aja pertandingan-pertandingan seru yang nanti akan harus dibahas juga. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk, kita pemanasan dulu ya teman Pro 2. Jadi hari ini terus saja program-program seru dari Sepada sama teman Pro 2 hadir ya, dimulai dari pukul 5 ada Pro 2 playlist menemani teman Pro 2. Terus nanti juga kita akan hadirkan informasi-informasi update dari pukul 6 hingga pukul 9 ya. Nanti di pukul 9 kita akan hadirkan ngopi ngobrol pagi. So, buat teman Pro 2, kita pemanasan, langsung aja kita kasihkan ini ya, 1 jam full lagu-lagu tanpa jeda, persembahan dari Pro 2 Palangkaraya di Pro 2 playlist. Let's go.

Rantai, salam sehujud karende Malempang. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama saya Nur Hayati Ciwi dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dalam acara Cahaya Pagi. Kali ini saya akan membawakan topik tentang tenggelam dalam cahaya kasih. Umat sedharma yang dicintai, dikasihi Tuhan Ranying Hatala Langit, Ida Sang Yang Widiwasa. Puji syukur kita hanturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asungkerta waranugrahanya di pagi hari ini, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Sujud bakti kita hanturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Umat sedharma yang berbahagia, pada pagi hari yang cerah ini, saya membawakan pesan dharma yang bertemakan tenggelam dalam terang cahaya kasih. Umat manusia akan hidup dalam persaudaraan dengan hati yang penuh dengan prema, cinta kasih, menganggap semua makhluk adalah sama. Maka dia akan diberikan kebahagiaan dalam proses menuju kesempurnaan. Dalam Nitisataka sudah dibahas tentang kualitas-kualitas baik yang harus dimiliki oleh manusia dan menjauhkan diri dari kejahatan dalam rangka menuju kebaikan. Apabila manusia memiliki sifat-sifat kebaikan, maka sifat-sifat seperti iri hati, kebencian, dan sifat-sifat buruk lainnya akan meninggalkan kita, sehingga kita akan bersahabat dengan semua umat manusia. Cabang pohon akan merunduk ketika mereka penuh dengan buah, awan akan merendah ketika mereka penuh dengan uap, dan orang baik akan menjadi berhati yang lembut karena kemakmuran. Itulah sifat orang yang suka membantu orang lain. Para hadirin yang terkasih, kasih merupakan sifat dasar dan alami dari manusia, memberikan ruang yang cukup untuknya berkembang, maka membuat bunga kasih bermekaran di mana-mana. Di sana, di sini, di dalam diri bapak-bapak semua, di hati ibu-ibu semua, di lubuk hati saya yang terdalam, serta di seluruh ruang-ruang di jagat raya ini. Nah, satu lagi pertanyaan mendasar untuk kita semua yang hadir di sini, setujukah bapak-bapak, ibu-ibu dan umat sedharma yang hadir di sini bahwa dengan cinta membuat kita hidup sampai saat ini? Atau adakah yang mencoba untuk membantahnya? Para hadirin yang berbahagia, demikian tadi dharma wacana yang dapat saya hadirkan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu dan umat sedharma yang hadir di sini, tentunya tersirat di dalam lubuk hati yang paling dalam akan sebuah harapan agar kita dharma wacana ini bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua yang hadir di sini. Paling tidak apa yang menjadi judul dari materi tersebut bisa terwujud dengan mengajak semua yang hadir di sini untuk sejenak tenggelam dalam terang cahaya kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan baik materi, kata-kata maupun penyampaian ini. Demikian cahaya pagi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.
1: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
2: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
2: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
1: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
2: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: boy. Au revoir.
1: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
2: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
1: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
2: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode Kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
1: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
2: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
3: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Info Pro 2 di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Game Award akan menghadirkan kategori khusus musik pop Asia mulai penyelenggaraan ke-69 di tahun 2027 mendatang. Langkah ini sendiri menjadi bentuk pengakuan terhadap semakin besarnya pengaruh musik Asia di industri musik global dalam beberapa tahun terakhir. Beralih ke kabar selanjutnya, musim kedua A Shop for Killers ya resmi merilis poster dan juga teaser baru, di mana keduanya kembali menyoroti kisah aksi penuh ketegangan antara Jeong Ji-an dan juga Jeong Jin-man dalam menghadapi ancaman organisasi Babylon. Dan selanjutnya nomor 2, trailer terbaru Shrek 5 resmi dirilis dan menampilkan kembali Shrek, Fiona dan juga Donkey dalam pertualangan fantasi baru yang penuh humor. Dan film ini akan menjadi lanjutan dari versi seri Shrek yang telah lama dinantikan penggemar, di yang mana ini sudah dilansir oleh Variety. Dan Universal merilis trailer tersebut di hari Selasa kemarin ya, dengan jadwal penayangan film yang akan direncanakan di 30 Juni 2027. Sekian 52 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
2: Pada! Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Produa FM!
3: Teman terbaik kamu!
5: Sembilan 2,4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Di pukul 6.15 waktu Indonesia Barat ya, senang sekali masih bareng sama Spin Tour saja menemani teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita mau kasih update-update informasi masih dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 ya. Yang terus aja bisa teman-teman udah dengerin ya di Persatuan Palangkaraya. Dan jangan lupa untuk bisa download aplikasi RRI Digital juga. Langsung aja kita ulik ya tentang pertandingan antara Portugal versus Kongo ya. Jujur sebenarnya saya tuh pengen banget nonton pertandingan ini, tapi karena harus dinas pagi ya, takut gak kebangun nih teman-teman berdua, akhirnya saya putusin nonton highlightnya aja deh. Dan tadi baru selesai nonton highlightnya, ternyata seru banget ya teman-teman berdua, pertandingan antara Portugal sama Kongo ya, di mana Portugal menurunkan starting eleven mulai dari sang penjaga gawang yaitu Diogo Costa. Kemudian di defense ya, Portugal menurunkan Nuno Mendes, Renato Veiga, Thomas Araujo, dan juga João Cancelo. Dan di tengah ya, diisi oleh Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, dan juga Bernardo Silva. Dan yang di depan, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo sebagai El Capitano juga. Dan di Kongo starting eleven ya, dengan menggunakan formasi 5-3-2, ada Lionel Mpasi sebagai penjaga gawang. Kemudian defense dengan memainkan 5 back, ada Arthur Masuaku, ada Steve Capuari, ada Chancel Mbemba sang kapten ya. Terus juga ada Axel Tuan Zebe dan juga Aaron Bisaka. Terus di tengah mereka punya Edo Kayembe, Samuel Motosami, dan juga Ngal Ayel Maukau. Dan di depan ada Cedric Bakambu dan juga Yohane Wisa ya teman-teman dua. Dan pertandingan tadi malam benar-benar seru banget, di mana Portugal ya awalnya berhasil unggul di menit 6 lewat sebuah asis cantik dari João Pedro yang diselesaikan oleh sundulan dari seorang João Neves. Kecil-kecil João Neves nih, tinggi juga ya lompatannya. Oke, tapi memang posisinya bagus banget ya tadi malam. Dan pertandingan unggul untuk Portugal, tapi ternyata di akhir babak pertama Yohane Wisa memanfaatkan umpan dari Arthur Masuaku ya, juga melakukan sundulan cantik ke gawang Diogo Costa ya. Dan ini membuat babak pertama jadi imbang ya teman-teman dua, jadi 1-1. Dan pertandingan tadi malam juga seru banget, apalagi aksi dari seorang Francisco Conceição yang di babak kedua ya, dia menggantikan Bernardo Silva dan dia benar-benar banyak banget kasih-kasih peluang yang sayang sekali memang belum bisa apa ya berbuat banyak lah Portugal di pertandingan kali ini. Tapi aja jujur kaget ya teman-teman, bangun-bangun lihat skor udah 1-1. Wah, parah nih. Gimana nih? The God kita. Kita lihat aja ya di pertandingan selanjutnya. Karena katanya kayak gitu, teori juaranya itu adalah terseok-seok di grup, nanti baru menang. Apakah

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dan balik lagi bareng sama Aspi dan kita masih ngomongin soal Pesta Bola Dunia 2026. Highlight pertandingan tadi malam ya, mempertemukan Inggris dan juga Kroasia juga ya. Dan ini jadi pertandingan yang seru banget karena apa ya? Jual beli serangan, terus juga golnya banyak banget ya sama dua. Kayaknya ini salah satu laga yang seru banget ya. Dan Inggris hadir ya dengan formasi 4-2-3-1 dengan Pickford masih dipercaya sebagai penjaga gawang. Kemudian di belakang kita punya Nico Aureli, John Stone, Andy Konza, dan juga Red James. Sementara itu di tengah kita punya Declan Rice, Elliot Anderson, Anthony Gordon, Jude Bellingham, dan juga Noni Madueke. Dan di ada Harry Kane ya, yang hadir sebagai kapten dan juga penyerang tunggal dari tim nasional Inggris. Seperti itu Kroasia hadir dengan formasi 3-4-2-1 dengan Dominik Lilakovic ya sebagai penjaga gawang. Kemudian ada Josko Gravidal, Luka Vuskovic, dan juga Josip Sutalo sebagai defense ya. Kemudian ada Ivan Perisic, ada Peter Sucic, Luka Modric, dan juga Josip Stancic ya yang hadir sebagai pemain tengah. Dan di depan ya mereka punya Martin Baturina, Mario Pasalic, dan juga Petar Musa. Dan tadi malam ya benar-benar seru banget kayaknya pertandingan, di mana gol pembuka ini datang dari titik putih ya teman-teman berdua, di mana pemain Inggris dilanggar oleh, kayaknya nggak sengaja sih, Modric itu kayaknya nggak sengaja, dia nggak ngelihat, dia mau buang bola, ternyata ada Madueke kalau nggak salah, ketendang di pas banget di kotak penalti ya, akhirnya dikasih lah hadiah penalti. Harry Kane ini eksekusi yang pertama gagal, berhasil ketebak sama Pickford, tapi setelah cek VAR ya ternyata harus diulang dan Harry Kane berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-12 ya. Tapi ya Kroasia tidak mau tinggal diam. Di menit ke-36 Martin Baturina memanfaatkan umpan cantik dari Petar Sucic ya, yang mana ini berhasil menyamakan kedudukan untuk Kroasia dengan skor 1-1. Tapi ya setelah itu tidak mau kalah Harry Kane. Di menit ke-42 lewat tendangan pojok dari Declan Rice ya, yang mengarah langsung kepada Harry Kane, langsung menyundul dan mereka berhasil membuat kembali unggul dengan skor 2-1 di menit ke-42. Tapi kebanyakan ya. Di menit ke-45 plus 5 ya, Petar Musa ini dapat umpan cantik dari Ivan Perisic ya, yang mana berhasil membuat namanya juga tercatat di papan skor dan membuat skor akhir di babak pertama 2-2. Dan pertandingan pun masih berlangsung seru ya teman-teman, 2-2 di babak kedua, dan ada Jude Bellingham yang benar-benar tampil luar biasa di menit ke-47 baru banget mulai. Umpan dari Elliot Anderson dari belakang ya, di mana Jude Bellingham ini melakukan aksi individu yang luar biasa banget dan dia langsung nyontek bola itu ke arah atas pojok dari penjaga gawang Kroasia dan ini membuat Inggris unggul dengan skor 3-2. Kemudian akhirnya banyak juga pemain-pemain yang diganti, tapi ya itu tidak membuat pertahanan dari Inggris ini mengendor, malah makin kencang ya teman-teman. Di mana masuknya Marcus Rashford menggantikan Anthony Gordon ini menjadi salah satu pembeda yang luar biasa di ujung babak kedua. Marcus Rashford berhasil mencetak nama juga ke babak skor dan membuat Inggris unggul 4-2 atas Kroasia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki